0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pus sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ae, kau sendiri sudah? Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong pu halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro
6: 2. Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
10: Loh, Dek? Kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan nggak boleh merokok.
11: Kalau adek nggak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pradua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas ya teman Pradua di siang hari ini. BTW udah mau jam makan siang ya teman Pradua. Jadi sudah adakah di benak kamu teman Pradua atau di pikiran kamu mau makan siang pakai apa nih di siang hari ini? Oke, kayaknya saya kalau kerja tuh bukan mikir kerjaan ya teman Pradua. Saya kalau kerja kebanyakan mikir abis ini makan apa ya, nanti makan apa ya, terus nanti pulang kerja makan apa ya. Ada gimana mau kaya teman Pradua, asetnya semuanya dijajanin gitu ya. Gak ada aset sih sebenarnya ya. Oke, gak apa-apa teman Pradua, kita hidup untuk makan, asik. Tapi doain ya teman Pradua, semoga saja saya cepat kaya, amin. Oke, teman Pradua, di siang hari ini kamu ditemenin sama Karida ya untuk edisi Selasa 15 September 2026. Waduh, kita udah berada di pertengahan bulan ya, teman Pradua. Ngomongin pertengahan bulan nih, teman Pradua, gimana? Uang kamu masih aman kah atau sudah ada tanda-tanda mie instan nih, teman Pradua? Jangan kebanyakan makan mie instan ya, teman Pradua. Kalau mau darurat makannya telur aja, jangan mie instan gitu ya. Ngomongin soal keuangan nih teman Pradua, kemarin lagi heboh banget dan sampai hari ini juga masih heboh, di mana ada Menteri Keuangan Republik Indonesia yakni Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang kemarin kena reshuffle teman Pradua. Kira-kira kenapa ya? Nah teman Pradua, untuk diketahui Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa ini sempat mengikuti rapat kerja nih bersama dengan Komite 4 DPD RI pada Senin kemarin teman Pradua. Namun nasib Bapak Purbaya ini kemudian berubah nih pada sore harinya teman Pradua. Ia tidak lagi menjabat sebagai Menkeu setelah digantikan wakilnya yakni Suhasil Nazara yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada pukul 15.30 di hari yang sama teman Pradua. Wah wah wah. Dalam rapat tersebut teman Pradua, Purbaya ini masih menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia masih baik-baik saja teman Pradua. Ia mengatakan bahwa perekonomian Indonesia masih tumbuh dan inflasi masih terkendali, juga neraca perdagangan yang baik teman Pradua.

Nah, kalau mau dibilang ya teman Pro 2, Pak Purbaya ini belum lama ya mengemban amanah menjadi pengurus keuangan fiskal Republik Indonesia. Ia dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi Menkeu pada 8 September 2025, teman Pro 2. Ya, baru saja menjabat 1 tahun 5 hari ya teman Pro 2. Di mana saat itu Purbaya menggantikan sosok Sri Mulyani yang sudah menjadi Menkeu sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lanjut ke Presiden Jokowi hingga rezimnya Prabowo, teman Pro 2. Kita kenalan dulu ya sama Bapak Purbaya, teman Pro 2, di mana Pak Purbaya ini merupakan lulusan ITB loh, teman Pro 2. Meskipun bukan dari bidang ekonomi, ia lulus dari jurusan Teknik Elektro di sana. Dan pada program pasca sarjana lah Purbaya banting setir ke bidang ekonomi, teman Pro 2. Ia mendapatkan gelar PhD di bidang ekonomi dari Purdue University di Indiana, Amerika Serikat. Purbaya kemudian memulai karirnya pada tahun 1989 sebagai file engineer. Kemudian pada Oktober 2000, teman Pro 2, ia hingga Juli ya tahun 2005, ia ditunjuk sebagai senior ekonomis di Dana Reksa. Nah, teman Pro 2 ya pun melebarkan sayapnya dengan menjadi direktur utama PT Dana Reksa ya, teman Pro 2, dari April 2006 hingga Oktober 2008. Purbaya kemudian memulai karir pemerintahannya, teman Pro 2, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan sempat diangkat juga nih menjadi staf sus ya, bidang ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selama 4 tahun, teman Pro 2. Yakni di tahun 2010 sampai dengan 2014.

Nah, tidak hanya sampai di situ, teman Pradua. Pada November 2015, Pak Purbaya ditunjuk sebagai staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan juga Keamanan. Jabatannya sampai dengan Juli 2016, teman Pradua. Dan pada tahun 2016, Purbaya kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia di sana menjadi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan juga Penyelesaian Kasus yang lebih dikenal dengan Pokja 4 di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Juni 2016 sampai dengan 2020, teman Pradua. Karir Pak Purbaya ini semakin cemerlang ya, teman Pradua, usai dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Pinjaman Simpanan. Maksud kerja penjamin simpanan atau LPS untuk masa jabatan 2020 sampai dengan 2025 pada 23 September 2020. Ia menjabat di sana hingga dilantik menjadi Menkeu, teman Pradua. Oke, kamu kalau mendengar kabar yang satu ini gimana nih, teman Pradua? Apakah was-was atau ya udahlah, namanya juga pemerintahan, atau gimana nih, teman Pradua? Boleh dong komen-komen, kita sharing di Instagram gitu ya, karena sharing is caring, teman Pradua, asik. Oke, teman Pradua, itu dia satu informasi di mana Pak Purbaya, teman Pradua, yang kena reshuffle. Aduh, ini kayaknya banyak yang dagdikdukser ya, teman Pradua. Kenapa? Cari aja di Google kenapa. Oke, jangan kemana-mana, teman Pradua, kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan berbagi informasi menarik lainnya, teman Pradua. So, buat kamu yang lagi di jalan, mungkin mau pergi ke tempat makan atau udah makan diam-diam, teman Pradua, jangan ya, waktu kerja-kerja, waktu makan-makan, waktu main-main, waktu serius-serius ya, teman Pradua, harus bisa bedakan nih, mana waktunya serius, mana waktunya bercanda. Jangan kemana-mana, kita jeda, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global maupun domestik, UMKM terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM dan mereka menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Fakta ini pun menunjukkan betapa strategisnya peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. UMKM menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran, khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota, dengan skala usaha yang relatif kecil serta modal yang terbatas. UMKM mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi urbanisasi karena masyarakat tidak perlu lagi pergi ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Keberadaan UMKM di daerah-daerah turut menggerakkan roda perekonomian lokal, mendorong pertumbuhan industri pendukung, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Banyak UMKM yang mengangkat potensi lokal dan budaya tradisional, baik dalam bentuk kerajinan tangan, kuliner khas daerah, hingga produk-produk pertanian. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi produk Indonesia di pasar global.
1: Kok sibuk sampai? Kok udah bikin apa sekarang?
2: Terada, saya ada sibuk dengan usaha kecil ini kak, jualan kue rumahan, namanya UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jadi saya ada sedikit sibuk kak.
1: Ih, keren. Memangnya bisa berkembang ya, meski cuma usaha kecil begini ya nih?
2: Tentu bisa toh, Budi. Ah, yang penting itu kita konsisten. UMKM sekarang adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dari usaha kecil bisa jadi besar, apalagi sekarang ada dukungan digital, jadi aman saya nanti buang di medsos dan datang belanja.
1: Benar juga. Jadi kalau kita belanja di UMKM artinya kita bantu ekonomi bangsa Indonesia toh?
2: Iya toh, betul sekali Andi. Setiap pembelian di UMKM bukan cuma dapat produk berkualitas tapi juga bantu keluarga, pekerjaan dan buat daerah berkembang.
1: Keren sekali. Ah, berarti mulai sekarang saya pilih berbelanja di UMKM saja. Sudah lebih dekat, lebih bermanfaat lagi.
2: Cerdas sekali, Andi. Ayo dukung UMKM, kecil bagi kita, besar artinya untuk Indonesia.

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM, Serui teman terbaik kamu. Yes, benar banget teman Pradua. Kita masih akan membahas mengenai sesuatu yang lagi hot teman Pradua. Asik, hot gak tuh? Oke, teman Pradua, kemarin Pak Purbaya baru saja di reshuffle ya teman Pradua. Pasti beritanya tuh sliweran gitu ya di handphone kalian, baik itu di Instagram, TikTok maupun di Facebook gitu ya teman Pradua. Jadi kemarin teman Pradua, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto resmi melantik Menteri Keuangan yang baru, yakni Suhasil Nazara, yang ditunjuk menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat teman Pradua pada Senin 14 September 2026. Pak Prabowo langsung memimpin ya teman Pradua pembacaan Sumpah Jabatan teman Pradua. Teman Pradua, pelantikan Suhasil ini sebagai Menkeu menjadi pergantian kedua jabatan bendahara negara setelah Purbaya dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Ibu Sri Mulyani. Suhasil sendiri bukan orang yang baru teman Pradua di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia sebelumnya kembali menjabat sebagai Wamenkeu Kabinet Merah Putih setelah dilantik pada 21 Oktober 2024 teman Pradua. Kalau dikutip ya teman Pradua dari keterangan situs Kemenkeu, Suhasil ini juga pernah loh ditugaskan dalam sejumlah jabatan publik lainnya, yaitu sebagai anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang fiskal teman Pradua. Pernah juga menjadi wakil ketua komite pengawas pelaksanaan otonomi daerah. Ada juga koordinator Pokja kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan dan juga Penanggulangan Kemiskinan, serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional teman Pradua.

Nah teman Pradua, kemarin sejumlah pejabat juga turut menghadiri acara pelantikan ini, antara lain adalah Menteri Perekonomian Jamari Shaniago, teman Pradua, ada juga Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, ada Menteri Koordinator Hukum Impas Yusril Iza Mahendra, ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, ada Menko PMK Pratikno, ada Menlu Sugiono, ada Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Rosan Ruslani, ada Jaksa Agung ST Burhanuddin, ada Kepala Bin Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, ada Kepala Bapisus Aris, hingga Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua informasi di mana Prabowo yang resmi melantik Suhasil Nazara ya menjadi Menkeu, teman Pradua. Tanggapannya gimana? Oke, jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu sejenak teman Pradua. Saya kayaknya mau makan dulu deh, lapar teman Pradua. So please don't go anywhere, stay tune ya on Pradua Serui, teman.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Coba lihat.
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Ba, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Oke, teman Pradua, gimana? Sudah pada makan siang belum nih? Buat yang belum makan siang, yuk makan.

beda nih dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan juga Challenge Division, teman Pradua. FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026, teman Pradua. Turnamen ini juga masuklah dalam kalender resmi FIFA, sehingga hasil pertandingannya ini akan mempengaruhi peringkat dunia, teman Pradua. Nah, sebanyak 14 negara turut ambil bagian dalam edisi perdana tersebut, teman Pradua. Peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. 3 undangan negara tersebut adalah Bangladesh, ada Pakistan, dan juga ada Hong Kong, Tiongkok, teman Pradua. Mereka bergabung dalam negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Nah, teman Pradua, Premier Division menjadi kasta tertinggi ya dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut. Grup A Premier Division ini dihuni oleh Indonesia, ada Bangladesh, ada Malaysia, dan juga Singapura. Seluruh pertandingan grup berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, teman Pradua, di Jakarta. Sementara itu, teman Pradua, ada grup B yang berisi Vietnam, Pakistan, dan juga Thailand serta Filipina, di mana seluruh pertandingan grup B akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Berbeda nih, teman Pradua, dari turnamen pada umumnya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini tidak menggunakan babak semifinal, di mana juara grup A dan juga juara grup B ini akan langsung bertemu nih pada pertandingan final, teman Pradua. Oke, tidak hanya sampai di situ ya guys ya, di mana format serupa juga diterapkan nih pada Challenge Division. Kompetisi serta kasta kedua tersebut, teman Pradua, digelar terpusat di Hong Kong, Tiongkok. Challenge Division grup A dihuni oleh Hong Kong, Tiongkok, ada Laos, dan juga Brunei Darussalam. Sementara grup B-nya berisi Kamboja, Myanmar, dan juga Timor Leste. Oke, gimana nih Karida dengan timnas kita? Oke, timnas kita, teman Pradua, ini akan menjalani persaingan Premier Division sebagai tuan rumah. Skuad Garuda ditargetkan memanfaatkan status tersebut nih untuk melaju ke partai final. Kita doakan yang terbaik ya, teman Pradua, untuk timnas Garuda kita. Oke, jangan kemana-mana, teman Pradua, itu dia satu informasi ya dari dunia olahraga. Informasi pembuka ya, teman Pradua. Ada FIFA ASEAN Cup yang terapkan dua kasta tanpa semifinal. Informasi ini tentunya bisa kamu baca selengkapnya, teman Pradua, hanya di rri.co.id. Oke, kita jeda dulu sejenak, teman Pradua. So please don't go anywhere, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Kami.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Ah, syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
4: Dek, ayo kita duduk dulu.
3: Ayo.
4: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
3: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
4: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Tempat Timur, kita masih nih di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita akan update lagi untuk informasi berikutnya nih, masih seputar olahraga ya. Ada timnas Vietnam, teman Pradua, yang menghadapi tantangan berat jelang tampil di FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah pemain kunci mereka tuh justru mengalami cedera loh, dan juga penurunan performa, teman Pradua. Bongda melaporkan, teman Pradua, jadwal yang padat membuat pelatih Kim Sak-sik dilema, teman Pradua, di mana para pemain masih kelelahan nih setelah juara Piala AFF 2026 dan langsung kembali membela klub di Laga Vietnam, teman Pradua. Mobilitas yang terus-menerus antara klub dan juga timnas tidak hanya menguras kondisi fisik pemain secara drastis, tapi juga mengganggu ritme mereka dalam menjaga performa, teman Pradua. Selain itu, teman Pradua, pertahanan The Golden Star juga mendapatkan pukulan telak nih setelah bek sayap Van V dibekap cedera selepas leg kedua final Piala AFF 2026. Yang lebih disayangkan lagi, teman Pradua, gelandang bertahan dalam andalan mereka yakni Doan Ngoc Tan juga dihantam cedera sebelum turnamen dimulai. Duh, kenapa sih kok cedera semua, sayang-sayang? Oke, teman Pradua, selain krisis personel, penurunan performa sejumlah pemain kunci saat kembali ke kompetisi domestik menjadi sinyal bahaya juga nih, teman Pradua. Bek tengah Nguyen Tan Chung, gelandang Nguyen Hai Long, dan juga Hoan Hem sama-sama belum menunjukkan performa impresif di klub mereka masing-masing. Van Hau diganjar kartu merah, teman Pradua, usai melakukan tackle berbahaya di laga krusial Liga Vietnam antara Hanoi Police dan juga The Chong Vital. Aksi tersebut membuat Van Hau dilanda kritik tajam nih, teman Pradua. Di tengah situasi yang penuh tantangan inilah, teman Pradua, kehadiran Kuango dalam menembus sisi sayap akan menambah variasi serangan ke gawang lawan. Namun tantangan terasa berat mengingat para rivalnya juga bakalan tampil nih dengan kekuatan terbaik, teman Pradua. Kalau menurut kamu, teman Pradua, dengan kondisi mereka yang ada, apakah mereka akan keluar sebagai juara atau gimana nih, teman Pradua? Komen dong. Oke, tadi ya, teman Pradua, satu informasi di mana timnas Vietnam yang frustasi nih jelang FIFA ASEAN Cup 2026 ya, teman Pradua. Jadi kalian harus bantu semangatin mereka. Oke, kita akan jeda dulu kali ya, teman Pradua. Jeda dulu aja sejenak. So please don't go anywhere. Stay tuned on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus
5: wih, keren banget ya. Nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Kakakmu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Aduh, barang ini enak, Sampi.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, Sada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Tuhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
2: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
1: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
2: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
1: Ih asik, kita tanam pohon bersama lagi.
2: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

rumah. Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung, diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
2: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
1: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
2: Tiara, Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, powerbank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
1: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu,
2: Mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
1: Ah, sudah, nanti saya kembali, dah.
2: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam...

0: Oke, Nuan Pura 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Dan teman Pura 2, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan ya tamu kita dari Korwil Nusantara 1 Papua, tepatnya yang akan dirilai dari RRI Pro 2 Jayapura, dengan topiknya Papua Punya Potensi, Anak Muda Punya Aksi. Untuk narasumbernya teman Pro 2 ada Veronica Manohas selaku Community Based Conservation IKAS, Koordinator WWF Indonesia, dan akan dipandu oleh host Irma Suryani. So guys, jangan kemana-mana, kita langsung aja ya menyatukan siaran bersama Pro 2 Jayapura. Stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.
1: Jika tidak hari ini, tidur ya semalam ya.

0: teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.
1: Sembilan Pro 2 FM, teman Pro 2, Pro 2 Suara Ceria masih dengan Irma. Dan kali ini program tamu kita siaran berjaringan Korwil 1 Papua. Dan topik hari ini teman Pro 2 seru banget ya, topiknya keren banget. Papua punya potensi, anak muda punya aksi. Sudah ada narasumber kita di sore hari ini, ada kakak Veronica Manohas. Beliau sebagai Community Based Conservation Coordinator ACCS WWF Indonesia. Selamat sore.
2: Selamat sore Kak Iwa.
1: Gimana kabarnya Kak?
2: Sehat, puji Tuhan.
1: Amin. Dan tadi menuju ke sini sempat ini ya, macet ya tadi ya.
2: Benar, beberapa kerombolan demo ada di jalan, tapi aman. Baik,
1: aman ya. Oke. Sip, teman Pro 2, program tamu kita tiap hari Selasa. Topik hari ini keren banget, Papua punya potensi, anak muda punya aksi dari WWF yang ternyata banyak menangani bidang-bidang ya, termasuk bidang bisnis ataupun UMKM ya. Kakak keren banget. Aku baru tahu loh. Makanya seru banget teman Pro 2 kali ini obrolannya. Papua punya potensi, anak muda punya aksi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan bidang dari kakak Veronica nih, terkait dengan ini ada sangkut pautnya dengan usaha ataupun bidang bisnis, begitu silakan Kak Veronica.
2: Baik, sebelumnya saya bekerja dengan WWF Indonesia untuk program Papua. Di sini kami memang WWF Indonesia, Yayasan WWF Indonesia adalah lembaga konservasi. Namun yang kita usung adalah konservasi inklusif, di mana semua hal terkait konservasi itu dikembangkan bersama masyarakat adat. Ya, kita tahu bahwa potensi alam di Papua ini cukup tinggi, hutannya yang kaya, lautnya yang luas, kemudian sumber daya alam yang tinggi, itu merupakan satu potensi untuk bisnis. Jadi kami, karena kami di pelosok-pelosok dan itu bisa jadi menjadi potensi esensial untuk bisnis, itu pengembangan bisnis berbasis masyarakat itu sangat itu merupakan dampingan kami.
1: Oke, kalau melihat potensi yang ada di Papua, kita tahu kalau Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi ya, teman Pro 2. Nah, ini kalau potensinya sudah ada dan banyak begitu, terkait dengan anak mudanya gimana nih Kak? Kalau disangkut pautkan anak muda punya aksi, apakah betul punya aksi atau sejauh ini gimana nih?
2: Iya, potensi alam yang ada di Papua yang saat ini kami dampingi di beberapa kampung di tanah Papua yang dari Tambrau sampai di Merauke, itu adalah pengembangan bisnis berbasis komoditi lokal. Jadi ada salah satu contoh untuk yang membutuhkan peran pemuda sekali itu di bisnis ekowisata. Jadi bagaimana mereka menyiapkan jasa kemudian memasarkan produknya. Jadi jasa wisata dan peran pemuda sangat dibutuhkan di bidang-bidang marketing, bagaimana promosi, kemudian label dan yang lain. Jadi beberapa contohnya di Jayapura Sarmi itu ada beberapa kelompok kami yang memang bisnisnya itu diketuai oleh pemuda. Jadi kayak dia membantu untuk mengkoordinir orang tua yang di situ produksi, kemudian dia membantu memasarkan.
1: Oke, kalau dari WWF ada berapa, kan pasti melakukan pendampingan juga terkait dengan pelaku usaha begitu. Ada berapa banyak sih Kak pelaku usaha yang didampingi atau di WWF?
2: Yang saat ini kita sedang mendampingi 20 UMKM. Jadi ada dari 40-an kampung yang ada di tanah Papua. Kami sedang mendampingi 20 UMKM di tanah Papua. Jadi UMKM-nya bermacam-macam. Jadi ada bisnis pokdarwis kayak jasa ekowisata, kemudian produk-produk lokal seperti kelapa, kemudian pala, dan juga beberapa produk handicraft.
1: Oke, nah kalau berbicara bisnis kan biasanya yang terpikir tuh adalah keuntungan. Siapa dong kalau yang udah buka usaha tapi kalau nggak untung kan sedih ya Kak ya, Kak Veronica. Nah lalu bagaimana sih WWF melihat hubungan antara bisnis dan juga kelestarian alam di Papua nih?
2: Iya, saat ini memang pengembangan bisnis yang kami dorong itu sangat relate dengan kelestarian lingkungan. Itu terkait dengan ketersediaan bahan baku. Jadi karena bahan bakunya kalau didampingan kami di 20 UMKM yang kami dampingi itu adalah mengambil bahan baku dari alam. Seperti sagu, kemudian kopi, kemudian kakao, kemudian ada ekowisata. Jadi untuk memastikan bahan baku itu selalu ada, alamnya harus dijaga. Karena kita tahu kan kalau jasa ekowisata, misalkan ekowisata trip paket wisata bird watching, kemudian pohonnya sudah tidak ada, nggak ada burungnya, jadi seperti itu.
1: Betul juga ya, mau lihat keindahan alam Papua malah beda ini. Oke, tapi sejauh ini terkait dengan pendampingan yang Kak Veronica lakukan terhadap 20 UMKM di seluruh tanah Papua, ada kesulitan-kesulitan nggak sih Kak?
2: Memang saat ini pendampingan kami itu yang paling prioritas kesulitan adalah bagaimana menjamin kontinuitas. Jadi karena produksinya itu kan berbasis kelompok yang memproduksi, kemudian transportasinya. Jadi bagaimana ada beberapa produk kami sudah masuk di beberapa toko yang kayak sell point-nya kelompok-kelompok. Ada beberapa toko yang di bandara maupun di beberapa toko di sekitar Jayapura itu memastikan stok. Jadi bukan masalah stok di alam, tapi bagaimana dia memproduksi rutin, menjadi bisnis rutin, kemudian diantarkan kepada di toko-toko tersebut. Nah, itu yang memang masih perlu didampingi secara rutin.
1: Nah, tadi dari 40 UMKM hanya 20 UMKM yang memang di
2: 40 desa.
1: Dari 40 desa 20 UMKM yang dilakukan pendampingan oleh WWF. Nah, ini kalau misalnya ada enggak kriteria tersendiri begitu untuk bisa didampingi oleh WWF? Kira-kira apa aja gitu? Harus seperti apa?
2: Iya, sebenarnya bukan bisa. Jadi karena kami bekerja di lokasi-lokasi tersebut dan rutin datang. Kemudian dari beberapa kampung yang atau desa itu yang kami dampingi belum terlalu jauh dari akses pasar. Kemudian kelompoknya belum terbentuk, komoditinya terlalu sedikit, sehingga kita fokus mendampingi kelompok-kelompok yang telah memiliki bisnis. Kemudian yang memang concern untuk mengembangkan usaha berbasis kelompoknya. Jadi kami mendampingi kelompok usaha.
1: Dan sebenarnya kalau bisnis yang menghasilkan keuntungan dan juga ini sekaligus menjaga alam, nah itu realistis nggak sih Kak Veronica? Soalnya kan kalau ngomong bisnis tuh pasti kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Terkadang kan kalau kita melihat pasar aja ya Kak ya, jadi itu kan itu ada yang pro ada yang kontra. Nah ini bersinggungan atau berkaitan dengan alam. Nah itu seperti apa dari kacamata Kakak Veronica?
2: Baik, sebenarnya sangat realistis ya, karena kalau di bisnis itu kalau direncanakan dengan baik, produknya cukup premium, itu sangat menguntungkan. Jadi ada beberapa kayak misalkan kopi dari pegunungan itu

0: jadi tidak sustainable.
1: Oke, berarti bisnis-bisnis yang menjadi hit yang ditangani ataupun yang didampingi oleh WWF sendiri selain kopi apalagi Kak?
0: Ada kelapa, minyak kelapa. Mm-hmm. Jadi ada kelompok, dua kelompok di Sarmi, yang satunya mengembangkan cooking oil, kemudian mm-hmm. dari kelapa yang sudah lama tumbuh di sana. Mm-hmm. Jadi dari baseline data kami mengidentifikasi bahwa ada ternyata ada 5.000 kelapa di kampung ini. Ibu-ibunya sudah bisa produksi. Gimana kalau kita kemas dan jual mm-hmm. dengan harga sendiri lebih tinggi, dan itu kelompok yang ada di Martewar. Kemudian ada beberapa kelompok yang mereka bikin VCO dari kelapanya di Pantai Timur. Kemudian kukis sagu. Mm-mm. Jadi kukis sagu, mereka awalnya tepung sagu, kemudian karena concernnya banyak kukis sagu, itu yang mulai dikembangkan oleh ibu-ibu, pemudanya mm-mm. menjualkan.
1: Oke, dari pastikan Kak Veronica turun lapangan ya. Nah, melihat antusias dari anak muda, jujur Li, ini dari Kak Veronica seperti apa sih sebetulnya, jangan ditutup-tutupi ya.
0: Iya. Benar.
1: Gimana jujurly aja.
0: Benar. Yeah. Memang saat ini kan tren anak muda itu lebih banyak maunya kerja di perusahaan atau di badan-badan kantor-kantor yang lebih terlihat elegan, apalagi kalau dia sarjana ya. Betul, pada betul. Dasarnya memang kita lagi cari di beberapa kampung-kampung, orang tuanya mulai memanggil anak mudanya untuk membantu memasarkan. Memang struggle-nya di bisnis ini adalah cara saat menghubungkan produk ini ke pasar yang lebih luas. Mm-hmm. Itu membutuhkan sekali skill-skill anak muda yang bagaimana dia promosi, bagaimana dia mulai menjual label, membantu label dan lain-lain. Nah, awalnya memang anak muda belum tertarik karena ini bisnis apa sih, minyak kelapa dibikin masak, itu orang tua-tua sekali panen dan lain-lain. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun kesini, anak-anak muda mulai pikir, okay, daripada saya mencari pekerjaan di luar, saya punya, bantu orang tua saya menjualkan, melabel, membuat desain produk, membuat semacam IG yang bisa menjualkan produk orang tua saya ini. Jadi mereka sekarang mulai, pastinya harus ada benefit.
1: Iya, betul. Jadi walaupun mungkin harus dipaksa sama orang tuanya ya.
0: Iya, kelompok biasanya.
1: Nah, kalau pendampingan dari WWF sendiri itu berkelanjutan kah, atau dia hanya stop di mungkin per trimester begitu Kak? Kalau untuk dari WWF sendiri.
0: Jadi kami mendampingi kelompok itu sampai dia mandiri. Okay. Jadi ada leveling, bahwa kalau dia masih ide bisnis, kita terus mendampingi sampai dia mendevelop ide bisnisnya, mencoba produk jual. Kalau gagal, kita kumpul lagi ide bisnis, cari potensi, coba memetakan potensi. Jadi dari pemetaan potensi, kemudian sampai uji coba, sampai legalitas produk, kemudian memasarkan, dan saat ini WWF juga bekerja sama dengan PT Pandai Lestari. Jadi ada semacam culinary store yang dibangun di Sentani untuk mengumpulkan semua produk, untuk mengkurasi produk dan menghubungkan kepada pasar yang lebih luas.
1: Oke. Ada gak mungkin cerita menarik dari Kakak Veronica yang bisa dibagi ya di sore hari ini bersama dengan pendengar Pro 2 begitu, untuk memotivasi kita semua? Ada cerita-cerita yang memang menggugah rasa ketika melakukan pendampingan, boleh dong dibagi ceritanya.
0: Iya, baik. Sebenarnya cerita yang paling
1: berkesan
0: ya di kampung. Jadi ada beberapa ibu-ibu itu, dia membawa produk, ibu ini bisa dijual enggak?
1: Waktu itu jualan apa tuh? Dia jualan apa?
0: Waktu menjual noken.
1: Oh, jadi noken. Iya, noken.
0: Jadi noken di ini noken ini, Bu, ini karena saingan pasar banyak, noken banyak. Saya punya produk ini, bisa dijual enggak? Jadi si mama tuh bilang, selama ini saya menjual tapi kayaknya tidak laku. Okay, bikin kelompok, kita coba promosi, kita coba perbaiki sedikit. Jadi kami mendampingi juga sampai menaikkan nilai, jadi menaikkan value produk itu. Jadi sampai ada, kalau nokennya cuma lurus-lurus, kemudian dia ada motif, mulai ada warna, mulai ada pakai, tentunya pakai bahan-bahan alami. Jadi semakin otentik, estetiknya produk itu pasti memiliki harga jual. Jadi pada dasarnya saya mengatakan kepada ibu-ibu, ini apapun juga Anda produk, kita pasti bisa jual.
1: Oke, walaupun mungkin ibu-ibu ataupun mama-mama Papua tuh mungkin sedikit kurang yakin begitu, karena yang jualan noken kita sudah lihat sendiri kan banyak banget gitu. Saingannya banyak, tapi Kak Veronica hadir di sana untuk lebih menguatkan mama-mama Papua. Ya itu kayaknya, aduh aku nangis loh kalau sih, pasti aku sedih langsung.

0: beli semuanya tapi nggak ada duit. Oke, nah kalau kalau berbicara tentang WWF pasti kan ada hubungan dengan konservasi ya kak ya. Nah ya. Apa aja contoh aktivitas bisnis yang berpotensi mengancam kelestarian alam Papua? Ini beberapa akhir ini kan kita udah tahu banget ya kak, kalau di media sosial berita-beritanya tuh gencar anak-anak yang peduli lingkungan tuh seperti apa. Jadi silakan kak.
1: Iya. Pertama ya pasti bisnis yang mengambil habis stok di alam. Jadi membuka lahan, kemudian tidak membuka lahan dengan cara yang tidak mempertimbangkan stok air atau stok hutan kalau misalkan jalur air dan lain-lain jangan sampai banjir dan kebakaran. Jadi bisnis-bisnis yang bisa merubah sistem kehidupan masyarakat adat asli itu pasti akan mengancam kehidupan populasi yang ada di situ. Jadi bisnis yang kami usulkan di sini adalah memang bisnis yang benar-benar memastikan alam itu tidak berubah sama sekali untuk intinya karena kita tahu alam manusia hidup dari alam.
0: Betul.
1: Kalau alamnya sehat dia bisa sehat juga.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Selain itu selain kopi kalau untuk makanan ada nggak kak? Karena kan Papua kan sagunya kan.
1: Iya sagu. Iya. Iya. Benar. Ada beberapa produk yang itu dari sagu yang sudah dikembangkan seperti kerupuk sagu di Kampung Sawe Suma juga kita dampingi, mereka membuat kerupuk dari tepung sagu. Kemudian ada kukis sagu, jadi kukisnya dijadikan teman kopi dan ini juga cukup laku di pasaran. Kemudian ada tepung sagu. Jadi sagu itu dari base sagu. Ada 3 kelompok yang mengembangkan itu. Kemudian ada juga produk yang saat ini sudah lagi marak itu pala. Jadi pala negeri yang ada ditumbuh selama
0: pala.
1: Ini.
0: Ya. Pala ada di Papua ternyata ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Pala negeri. Tapi pala negeri ya.
0: Pala negeri. Oke, oke, oke, oke.
1: Jadi dulu yang cuma jual biji dan fulinya, tapi sekarang mereka dengan dampingan kami membantu untuk mengembangkan permen pala dari dagingnya. Jadi dagingnya di grinder dicampur gula. Jadi dikembangkan oleh ibu-ibu di wilayah Teluk Kondam atau di Wiryanggi. Kemudian produk makanan lainnya itu ada itu tadi minyak kelapa, VCO dan lain-lain.
0: Okay. Ya. Dan nah itu kita bisa dapatin di mana sih? Mungkinkah WWF kedepannya nanti membuat semacam pameran begitu UMKM? Pengen loh kita kan melihat produk-produk yang ada di Papua begitu, kak. Kapan tuh kira-kira?
1: Iya.
0: Atau mungkin mau ke sana, menuju ke sana.
1: Iya, saat ini sebenarnya WWF sudah bekerja sama dengan teman-teman mitra yang ada di UMKM sini, Highland Roastery. Itu kita membuka bersama mereka membuka Holinary Store. Jadi sebenarnya Holinary Store ini adalah satu entitas bisnis yang dikembangkan oleh teman-teman Highland Roastery untuk menampung semua produk-produk dampingan masyarakat, dampingan WWF Indonesia ada di Sentani, Pos 7. Nah, kami juga hadir di beberapa store yang ada di milik mitra kami konsinyasi yaitu Pawai Abon Gulung. Jadi beberapa produk sudah masuk di situ dan selalu hadir di beberapa pameran-pameran UMKM sih saat ini. Jadi selain ibu-ibunya diajak juga, mereka menjualkan praktik demo masak bagaimana menggunakan produk-produk lokal itu dan ini sudah selama ini satu tahun ini sudah di kayak pengenalan produknya.
0: Oke, nah menurut WWF sendiri apa yang perlu diperhatikan untuk sejak awal agar bisnis tuh lebih bisa ramah lingkungan?
1: Iya, pertama sih pasti kualitas ya. Jadi kalau kualitas produknya baik pasti akan banyak pembelinya. Kemudian direncanakan dengan baik dan melibatkan semua orang. Jadi kayak masyarakat adat merasa terlibat, perempuan, pemuda dan para kelompok disabilitas itu akan menambahkan nilai dari produk itu tersendiri. Kemudian kuantitas. Jadi kuantitas ini yang harus dipikirkan karena kalau produk terlalu massal kemudian menghabiskan stok di alam itu juga harus menjadi concern kita untuk pendampingan di kelompok. Kemudian kemasan. Jadi kayak kemasan yang
0: kemasan.
1: Ya, kemasan salah satu masih jadi concern kami sih. Jangan sampai kalau bisa karena kalau pengelolaan sampahnya sudah ada ya aman ya, tapi kalau kemasan yang masih tidak ramah lingkungan kayak terlalu banyak plastik dan lain-lain itu masih.
0: Nah, saya setuju sekali Kak dengan kemasan plastik nih ya. Tapi kalau mau dipikir-pikir begitu kayak agak susah begitu tidak menggunakan kemasan plastik. Apakah dari WWF sendiri mungkin punya kemasan produk yang mungkin bisa bekerja sama dengan akademisi ataupun mahasiswa-mahasiswi yang ada di Papua begitu untuk mengganti kemasan tersebut mungkin dengan apa begitu Kak?
1: Iya, beberapa bulan lalu kami memang sempat berdiskusi dengan salah satu perguruan tinggi di sini. Jadi coba mengembangkan produk kemasan karena kan kita tahu kukis sagu perlu dikemas,
0: betul.
1: Terus ada toples, kemudian botol minyaknya, kemudian minyak kayu putih juga harus ada botol dan itu saat ini kami coba untuk mengurangi penggunaan produk. Plastik dengan produk-produk dari ramah lingkungan seperti dari ubi. Jadi kami coba dalam produk yang kami kemas di yang dampingan kami itu kami coba mengurangi kemasan dari plastik. Dan memang lagi dikaji untuk kemasan yang dari pelepas sagu kayak gitu. Jadi kami coba mengoptimalkan yang ada. Cuman memang saat ini kami mendampingi kelompok untuk kami masih mendatangkan kemasan dari luar. Seperti kemasan yang dari kulit dari kasbi, dari ubi.
0: Ya, kemasan dari
1: ubi. Jadi mereka jadi seperti plastik tapi bukan plastik. Jadi dari ubi. Jadi kemasan lebih ramah lingkungan. Jadi ada jadi kami kayak cup kertas. Jadi jangan kira kita pakai cup kertas kopi untuk kafe itu juga di dalamnya ada plastik kalau pada umumnya yang dijual saat ini. Tapi saat ini kami mengurangi, kami tidak menggunakan itu. Jadi kami lebih ke bagaimana kemasan produk kami itu ramah lingkungan. Jadi menggunakan produk-produk yang menggunakan produk-produk ramah lingkungan seperti
0: ubi. Luar biasa, keren banget. Ini berarti sudah masuk tahun keberapa ini Kak terkait dengan pendampingan UMKM?
1: Kalau pendampingannya sudah dari awal ya sekali dari pembentukan baselining dan lain-lain itu sudah 5 tahun terakhir.
0: Wow, 5 tahun.
1: Ya, dan bisnis baru mulai mulai well develop. Jadi kayak ada tahap-tahap ya kami. Jadi embrionik, kemudian dan sekarang sudah di well develop, jadi sedang pengembangan. Itu di tahun ketiga sekarang.
0: Oke, luar biasa. Dan ada tidak bisnis-bisnis yang didampingi oleh WWF ini Go Internationale?
1: Iya, kopi tadi ya.
0: Kopi benar, selain kopi deh apa deh?
1: Iya, kopi kakao ya.
0: Kakao itu juga masuk tuh.
1: Iya, masuk kopi kakao yang sudah keluar karena kita sebenarnya memang masalahnya adalah kalau pengiriman ke luar negeri itu harus stok banyak. Jadi Kopra juga ya, kelapa. Ya, kami mendampingi di Tambrau itu dengan UMKM namanya Tambrau Ekspor. Dia menjual kopra, jadi membantu mendampingi mereka mengambil produk-produk kelapa yang tidak jadi minyak, jadi kalau kopra diekspor. Tapi memang Papua ini besar, komoditinya banyak, tapi terbagi di mana-mana. Jadi tidak harus ada satu orang kayak middleman untuk mengumpulkan, kemudian mengumpulkan dalam bentuk banyak dan mengirimkan ke luar negeri. Jadi produknya yang saat ini kita mendampingi lebih ke bagaimana dia kontinuitas di pasar lokal.
0: Oke, berkelanjutan dan konsisten itu
1: konsisten
0: ya. Itu kan agak sulit Kak kalau konsisten itu. Terkadang kan aduh, belum lagi kalau namanya bisnis kan untuk pemasukan itu kan terus pengeluaran terkadang tuh kita agak pusing gitu loh Kak. Jadi susah membedakan. Adakah mungkin WWF mungkin sekaligus mungkin mengajarkan sistem pengelola keuangan bagi para UMKM ataupun bisnis yang dijalani para UMKM?
1: Iya, itu yang kami lakukan.
0: Oh. Jadi takut kan bangkrut kayak ini baru nih sama WWF udah 3 bulan bangkrut saya gitu kan.
1: Jadi memang dari 18 sampai 20 UMKM yang kami dampingi itu khususnya di karena kami mendampingi masyarakat adat, jadi IPs di masyarakat adat di kampung-kampung yang cukup jauh dari kota yang memang awalnya tuh mereka jual hanya untuk makan ya sudah, terus kalau cukup ya tidak usah, terus tidak berbentuk kelompok, tidak berbentuk bisnis. Jadi ini memang itu bilang tadi tahun kelima masih bantu untuk pencatatan keuangan, mendampingi hitung harga pokok produksi, kemudian bagaimana benefitnya di sharing bersama karena nanti karena beberapa bisnis ekowisata tuh kan kadang-kadang ada kecemburuan, homestay saya nggak dikunjungi, homestay ini dikunjungi, jadi seperti itu. Jadi manajemen kelompok juga kami mendampingi sampai catatan keuangan, kas masuk kas keluar kita
0: pantau ya.
1: Iya, karena memang ada di setiap kampung, kami ada fasilitator kampung di masing-masing.
0: Oke, berarti WWF memodali kah dari atau mungkin menambahkan dengan bisnis yang dia sudah jalani begitu, Kak?
1: Jadi kami pada dasarnya kita tidak memodali. Jadi kita lebih memperkuat, jadi membantu pemasaran. Karena memang produk meningkatkan nilai yang ada di produk sana. Jadi misalkan ibu-ibu ada dengan memiliki 10 ibu-ibu mampu mengembangkan minyak kelapa, kita bantu kemas. Jadi kayak mendampingi kemasan, kemudian membantu jual, dan itu menjadi modal mereka, kemudian diputar lagi untuk pengembangan usaha. Dan memang kita bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Jadi misalkan kalau dengan di Sarmi, kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung lewat BUMDES. Kemudian kalau di Tambrok, kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk pemasaran produk. Jadi kan modality itu yang kami kembangkan bersama masyarakat. Jadi kita punya, kita jual sama-sama, kita promosi, kemudian saat dapat benefit atau profit itu dibagi rata, kemudian ada keuntungan untuk manajemen, kemudian dikembangkan lagi selanjutnya destinasi-destinasi atau produk-produk lain.
0: Oke, baiklah teman Produa ya, kita break dulu, nanti kita bakal ngobrol. Aku pengen tahu kakak Veronica tuh paling jauh kemana, terus ada nggak sih hal-hal kan setanah Papua ini paling jauh kemana, ada nggak sih hal-hal yang mungkin kontra begitu ketika turun lapangan. Aku aja kemarin main ke Sarmi udah sampai di pertengahan Bonggo pulang, aku takut ya gelap. Oke teman Produa, selepas yang satu ini Produa Jepra bakal balik lagi dalam program Tamu Kita.
2: Now Tamu Kita.
3: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
2: Tamu Kita.
4: Tamu Kita.
3: Apakah ada pertemuan?
2: Tamu Kita. Tamu Kita.
4: Tamu Kita.
2: Siaran berjaringan Produ FM Korwil Nusantara 1.
5: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
2: Disiarkan berjaringan di Produ FM Korwil Nusantara 1.
5: Tamu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Tamu Kita.
3: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
2: Tamu Kita.
4: Tamu Kita.
3: Apakah ada pertemuan?
2: Tamu Kita. Tamu Kita.
4: Tamu Kita.
2: Siaran berjaringan Produ FM Korwil Nusantara 1. You have
4: menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Program tamu kita disiarkan langsung seluruh Korwil Nusantara 1 Papua. Ada Pro 2 Merauke, udah pernah ke Merauke belum Kak Veronica? Udah
1: pernah.
0: Dong.
1: Oh,
0: iya, pernah kemana waktu ke Merauke? Jalan-jalannya kemana?
1: Kaliki, kampung Kaliki, distrik Kurik. Paling jauh ya pasti.
0: Aku gak tahu, aku cuma tahu di bandara. Terus ada dari Pro 2 Nabire juga yang merilai siaran ini. Udah pernah ke Nabire juga di mana?
1: Iya. Nabire kami di pesisir di sekitar Kampung Sima dan Kuati Sore.
0: Ih, seru banget. Kerja di WWF kayaknya jalan-jalan mulu ya. Terus ada di Biak juga, Pro 2 Biak juga lagi merilis. Pernah ke Biak? Biak di mananya Biak?
1: Karena kantor kami juga dulu di sana, di Biak. Okay. Ada. Jadi memang di kota.
0: Oke, okay. Yang destinasi wisata paling bagus di Biak di mananya?
1: Yang ada danaunya tuh, yang ada air tawarnya tuh, keren.
0: Oh iya, nanti deh semoga ada rezeki kita kesana ya. Amin. Berdua ya Kak. Terus ada juga yang merilai dari Pro 2 Wamena. Udah pernah ke Wamena Kak? Pasti
1: pernah.
0: Udah, dimana tuh kalau ke Wamena?
1: Kampung yang kita SDGs di distrik, saya lupa nama distriknya, udah 15 tahun lalu.
0: Dan Serui.
1: Itu Serui. Proyek kami di sana. Ada okay. Di Yapen dan di Aryobu dan Asai kampung.
0: Iya, Serui itu katanya tempatnya pulau-pulau begitu ya Kak. Jadi katanya sih nyebrang pulau kalau misalnya di sana kan banyak kepulauan gitu. Betul enggak sih? Betul ya?
1: Satu pulau besar, okay. Tapi kalau mengelilinginya tuh harus menyeberang laut. Jadi karena memang belum terkoneksi jalan utama saja sih di selama sekelilingnya.
0: Oke, okay. Kalau Sorong itu udah beda Korwil. Kalau di Sorong paling bagus sih si Raja Ampat ya. Iya. Udah pernah kesana Kak?
1: Iya, dulu di sana.
0: Iya, aku marah. Jadi lagi dirilai oleh Pro 2 se-Korwil 1 Papua. Nah ini aku tertarik aja tentang perjalanan Kak Veronica. Ini
1: Vero aja.
0: Kak Vero. Aduh, sama kayak nama lagu
1: soalnya. Nama lagu.
0: Kak Vero ya. Kak Vero ini terkait dengan hubungan bisnis dan kelestarian alam Papua. Ini kalau kita lihat kan, apalagi Kak Vero ini terjun langsung. Ini Kak Vero teman Pro 2, Kak Vero ini bukan ke wilayah kota, bukan loh. Bukan di wilayah kota Jayapura, di Jakarta, Jayapura dan sekitarnya, bukan. Tapi Kak Vero ini justru mendampingi masyarakat Papua yang mungkin di pelosok banget. Nah itu... Benar. Terkadang kalau kita aja, kalau misalnya mengambil data, misalnya kalau ada kegiatan dari kampus untuk masuk ke sebuah tempat itu kan kadang hati-hati Kak. Apalagi terkait dengan orang yang mungkin masih belum bisa menerima, wah ini dari mana nih? Ini pasti dari partai ataupun dari pemerintah nih, mau omon-omon aja gitu kan, kita nggak tahu ya. Itu si tekniknya ketawa nih Kakak Aldi. Ya itu gimana Kakak untuk menghadapi mungkin tempat-tempat yang mungkin tidak kontra begitu dengan atau menutup untuk akses yang lebih baik begitu Kak?
1: Ya memang kami ada strategi itu bagaimana pengembangan masyarakat adatnya ya. Jadi memang karena kami memang fokus untuk pengembangan usaha di masyarakat adat. Dan kebanyakan kampung-kampung yang 100% masyarakat adatnya itu ada di pelosok yang masih ada ya saat ini untuk Papua. Awalnya memang kita FPIC, jadi kayak pemberitahuan di awal tanpa paksaan. Jadi kami komunikasikan apa tujuan kami di kampung itu, kemudian hasilnya nanti akan bagaimana, kita akan selama apa, kemudian apa yang kita lakukan, Bapak terima apa tidak. Jadi kayak gitu, Bapak atau Ibu terima apa tidak. Jadi mereka sepakati di awal, kemudian kita tidak kasih paksaan. Kemudian kalau mereka terima, ya kita lanjutkan dengan strategi. Kita akan melakukan A, B, C, D, E, kemudian tujuannya ini, hasilnya akan ini. Jika, dan sistem monitoringnya, jadi mereka bisa mantau, satu tahun kenapa gak berubah-ubah WF?
0: Nah, itu gitu kan. Ya.
1: Kalau tidak berubah berarti, evaluasi gitu. Jadi kayak gimana strategi? Tapi kan keberhasilan tuh bukan dari WWF saja, tapi kan dari masyarakat adat, kemudian bagaimana mereka berperan. Jadi kita sama-sama membahas itu. Jadi saat-saat monitoring, saat evaluasi program, kalau tidak berubah-berubah kelompoknya, bisnisnya tidak jalan-jalan, kita bisa evaluasi bersama dengan kelompok masyarakat adat itu. Kemudian setelah kita FPIC, kita baselining. Jadi pengembangan usaha ini tidak hanya tiba-tiba ada bisnis komoditi, iya, enggak.
0: Betul.
1: Jadi baseline, jadi pemetaan potensi partisipatif. Jadi potensi apa sih yang ada di sini? Jadi kalau kampung yang punya potensi kelapa banyak, ya udah kita bikin bisnis kelapa. Tapi kalau kampungnya punya destinasi apa biodiversity alam, kemudian dia punya pemandangan yang cukup bagus, kemudian terkoneksi dengan Jadesta, kita bantu sampai pengembangan usaha ekowisata. Jadi masing-masing kampung dengan keunikan sendiri berdasarkan hasil data baselining baru kita mulai sepakati lagi. Jadi ini potensi alam Bapak Ibu, gimana kita mau strategi kita ini, setuju tidak? Oke, setuju. Kita kalau di berdasarkan pengalaman saya harus 3 tahun. Gimana Bapak Ibu? Jadi kayak gitu. Jadi sepakati di awal. Kalau memang ada masalah di tengah, evaluasi.
0: Kalau ada masalah di tengah kan kadang susah menghadapinya. Benar. Gitu ya Kak. Iya. Nah itu gimana? Apakah Kakak proses untuk menjelaskannya? Terkadang kan misalnya kalau Kakak mendampingi UMKM ya, terus ada beberapa UMKM yang mungkin laku, terus yang satunya nggak laku, kan pasti ada rasa cemburu gitu kan? Nah itu gimana tuh Kak?
1: Iya, evaluasi bersama. Okay. Jadi ada kayak kita punya tools bersama. Jadi kita yang salah di mana. Jadi misalkan kayak kemarin di Bongo itu kami coba dampingi, mereka sepakati di awal adalah membuat saus sagu karena base-nya tuh sagu. Nah, tapi pas pemasaran di luar tidak laku sausnya, bersaing dengan saus yang ada di pasar saat ini. Jadi evaluasi apa sih masalahnya, jadi apa yang menyebabkan, bagaimana, dan akhirnya kita mengembangkan juga ide bisnis baru. Jadi seperti itu Kak. Jadi kalau memang di mana sih salahnya gitu, jadi kita mencari salah bersama. Jadi mencari akar permasalahan,
0: iya,
1: bersama,
0: betul. dan diselesaikan
1: oke, kita dewasa, kita bisa bikin baru, kita coba bikin.
0: Oke, okay. Berarti Kak Vero sudah di WWF, kalau boleh tahu berapa lama Kak kamu di WWF?
1: 16 tahun.
0: Ya. Oke, okay. Dan suka memang dengan pekerjaan ini ya? Maksudnya happy,
1: ya,
0: gitu ya? Bahagia ya?
1: Sangat bahagia. Sangat dengan masyarakat bahagia. Banyak tantangan, tapi memang kalau masyarakatnya berubah jadi kayak wah, itu jadi capaian.
0: Tapi pernah ngerasa bosan gak sih? Kayak jenuh, down, aku mau ini aja, berhenti aja, atau capek? Karena kan setiap hari kan harus berkoordinasi ya bersama dengan masyarakat adat begitu, dan kita kan nggak tahu masyarakat adat moodnya lagi naik atau lagi turun gitu kan. Terkadang kita sebagai pendamping juga kan, aduh maunya apa sih, ada nggak sih mungkin dari Kak Vero untuk membesarkan hati supaya bisa semangat lagi dalam bekerja begitu. Ini tips juga nih buat para pendengar dan juga adik-adik kita yang ada di studio.
1: Baik, sebenarnya yang bikin kadang-kadang bikin down sih adalah kenapa sih ini jadi nggak jalan-jalan gitu, kayak bisnis nggak jadi-jadi, apa sih sebenarnya. Jadi kayak jadi, tapi besarnya hati itu tantangan. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi kayak masalah itu jadi tantangan buat kita untuk memperbaiki pendekatan. Jadi memang kadang-kadang pendekatan tidak di satu kampung beda dengan pendekatan kampung lainnya. Dulu mungkin di kampung satunya cukup mudah, masyarakatnya welcome, tapi kampung ini tidak sama dengan kampung sebelah. Jadi itu menjadi tantangan. Jadi akhirnya kita kembali, kita evaluasi, kemudian kita atur strategi baru. Jadi seperti itu sih. Jadi tantangan.
0: Wah, keren. Pasti udah inilah ya, sudah cukup memahami, jadi dibawa santai. Kalau awal-awal kan pasti masih aduh udah nyerah gitu ya, pengen pulang. Oke, kalau dari WWF selain program terkait dengan bisnis dari bidangnya Kakak, ada lagi nggak sih yang mungkin perlu dibagi gitu Kak?
1: Kalau dari program penguatan masyarakat adat untuk konservasi itu ya kearifan lokal. Jadi kita penguatan kearifan lokal, bagaimana pendampingan mereka, tata kelola hutan atau pesisir masyarakat adat, kemudian bagaimana penyadaran lingkungan, jadi bagaimana mereka bisa mengembangkan mengelola hutan atau pesisirnya dengan lestari. Jadi kita itu kemudian seperti kayak pendampingan untuk sasi, kemudian tutup tempat, kayak gitu kita mendampingi sampai peraturan kampung.
0: Oke, nah ini nyambung nih aktivitas bisnis yang mengancam alam Papua. Contohnya kak, antara lain, silakan dijawab kak.
1: Udah tadi mengarah terus ke situ. Baik, ya itu tadi. Memang kami selalu beberapa bisnis yang mengancam ya sumber daya alam itu, itu tadi. Produk-produk yang terlalu masif. Jadi kayak kita memenuhi target besar sehingga harus membuka hutan, kita harus membuka lahan yang cukup besar, masif. Itu akan mempengaruhi keseimbangan alam, sediaan air.
0: Iya, betul.
1: Kemudian sungai yang tiba-tiba membanjir, itu. Kemudian juga produk-produk yang misalkan kalau produk perikanan. Ikan mau kembangkan produk ikan, jualan target 20 ton. Jadi kayak produk-produk yang harus terlalu masif dan akhirnya sumber daya alam tidak mendukung, akhirnya menggunakan alat-alat tangkap yang merusak. Jadi kayak ekstraktif gitu. Jadi targetnya adalah kuota, tapi produksi, tapi tidak memikirkan sumber daya alam itu, daya dukung lingkungan itu akan menjadi bumerang buat manusia yang ada di sekitar.
0: Oke, yang pasti jangan merusak alam gitu ya kak ya. Karena kan hutan, alam tuh sebenarnya tuh kalau bahasa filosofis anak sekarang tuh kayak supermarket gitu ya kak ya. Iya, kita mau apa aja ada ya, mau air ada ya, mau makanan juga ada ya. Jadi harus menjaga ya teman Pro 2. Nah ini berkaitan tadi aku tertarik banget tentang ekowisata nih yang bisa dijadikan bisnis. Nah ini sejauh ini perkembangannya seperti apa sih kak? Kalau potensi di wilayah kota Jayapura sendiri ada nggak sih kak yang memang didampingi oleh WWF?
1: Kalau di kota tidak, kami di ada pinggiran Jayapura itu ada kelompok ekowisata Sawe Suma. Jadi hotel
0: Sawe Suma.
1: Iya,
0: hotel Sawe. Itu Sawe Suma.
1: Daerah kampung ya, kampung perbatasan antara Jayapura dan Sarmi. Jadi di kampung terakhir. Itu destinasi cukup menjanjikan untuk bird watching dan trekking hutan. Kemudian ada paket budayanya ya seperti pangkur sagu atau tokok sagu, kemudian makanan-makanan lokal. Jadi pengembangan di sana tuh kalau pas saat baseline itu ada 10 jenis sagu yang diolah berdasarkan masyarakat. Jadi itu yang menjadi paket wisatanya. Jadi bagaimana mengolah sagu versi kampung. Kemudian bird watching. Jadi mereka itu.
0: Nah, tertarik dengan paket wisata. Itu cara mau ikutan gimana, Kak? Apakah ada media sosialnya kak atau lewat WWF-nya kak atau gimana kak?
1: Ada mereka media sosialnya, mereka ada IG. Jadi nanti tinggal di searching aja Hotep Sawe Suma.
0: Hotep
1: Sawe Suma.
0: Sawe Suma.
1: Iya.
0: Wah keren.
1: Ekowisata.
0: Nah kalau masalah ekowisata nih, aku penasaran itu yang datang sejauh ini apakah turis lokal, interlokal?
1: Bener.
0: Iya.
1: Bervariasi.
0: Jadi minatnya dari mana gitu ya.
1: Karena ini kan destinasi wisata minat khusus sehingga cukup premium istilahnya, agak mahal. Dan memang bird watching memang sangat diminati oleh wisatawan asing. Apalagi dia cendrawasih, kayak pengamatan burung cendrawasih itu kebanyakan dari luar. Namun destinasi seperti tokok sagu, kemudian menyusuri sungai, kemudian mancing, itu biasanya di destinasinya wisatanya dari lokal.
0: Dari lokal.
1: Jadi variasi tergantung bisnis. Ya tergantung yang mau beli.
0: Siapa tahu kan banyak bule gitu kan, bule Australia kan datang, aku bisa ikut.
1: Iya, memang benar kebanyakan wisatawan asing sih.
0: Oke. Kalau alam Papua ini mau nanya sama Kak Vero ya. Kalau alam Papua adalah aset untuk generasi kita hari ini dan generasi berikutnya, menurut Kakak apa satu hal yang harus mulai dilakukan anak muda Papua dari sekarang?
1: Peran anak muda itu penting sekali ya, apalagi mulai terkait bisnis. Jadi yang tadi di bridging pertama bahwa peran anak muda ini cukup tinggi untuk pemasaran, karena kita tahu sumber daya alam di kampung-kampung sana yang cukup jauh itu jauh dari pasar, sehingga peran anak muda atau pemuda, kita bisa bilang anak muda nih, bantu untuk memasarkan, menghubungkan dengan pasar, karena mereka punya kemampuan IT, kemudian mereka punya media sosial. Nah, itu sangat bagus di pemasaran. Jadi pengembangan digitalisasi marketing itu tuh cukup kita sangat dibutuhkan untuk anak-anak muda. Jadi tapi untungnya beberapa bisnis yang kami dampingi itu anak mudanya mulai menarik, tertarik untuk okay, saya bantu jual mama gitu, kayak gitu. Jadi memang pertama mengembangkan ide bisnis dari komoditi lokal ya, harapannya kami, kemudian mengelola keuangan dengan baik, kemudian bagaimana mengelola produk itu dengan berkelanjutan, memikirkan kapasitas lingkungannya, carrying capacity dan lain-lain, dan juga mengembangkan, melibatkan semua pihak, karena kalau bisnis yang dipimpin oleh, dikembangkan oleh, bersama oleh masyarakat adat, pasti itu akan berkelanjutan sampai ke bawah juga.
0: Wow, keren. Jadi next mungkin Kak Vero bisa membawa anak-anak muda sekaligus dengan produk-produknya biar kita pamerin di Pro 2, boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke. Dan tadi tuh teman Pro 2 kita mau ikut sama Kak Vero, cuma Kak Vero bilang kalau di wilayah Kota Jayapura nggak ada ya, paling karena wilayahnya pelosok ya, jadi nanti ketersediaan dari tim teknik Jayapura ya. Iya kan, main-main. Rencananya mau kemana nih Kak? Nextnya mau turun lapangan di kampung mana nih Kak?
1: Kalau memang mau ke Sarmi bisa di Pantai Barat, ada Martewar, ada Tarawasi Maringgi.
0: Banyak.
1: Ada juga kalau di Jayapura tuh yang tadi ke Hotel Sewesuma, jalan-jalanlah dulu sekaligus meliput Cendrawasih, Tomang, Cemertowa, Cemerlang di sana. Itu Cendrawasih cukup langka dan memang ada di sana titiknya.
0: Kapan tuh Kak rencana mau ke sana biar kita nih bang
1: diatur lah. Siap-siap.
0: Seru. Berarti kalau Kak Vero turun lapangan gitu barengan sama tim atau Kak Vero sendiri Kak?
1: Biasanya kami kalau saya karena mendampingi semua, jadi biasanya dengan tim. Ada juga sana fasilitator lokal yang menempati kampung-kampung itu secara rutin, mendampingi setiap daily. Jadi ada di sana juga tim lapangan. Kemudian kami setiap mungkin 6 bulan sekali kita monitoring kelompok usaha dan lain-lain seperti itu.
0: Oke, Kak, ini ada yang nitip pertanyaan. Kak, aku mau kerja di WWF, kira-kira ada loker enggak, lowongan kerja boleh enggak sih Kak, kalau misalnya anak-anak muda untuk berpartisipasi bersama dengan WWF, ada enggak program-program seperti itu Kak?
1: Boleh.
0: Dari WWF.
1: Benar, di WWF Indonesia juga kita menerima kayak magang mandiri. Oh. Jadi gimana kalau anak-anak muda yang mau mengetahui sih bagaimana sih dunia kerja, silakan mengajukan diri ke program magang kami. Kami sangat terbuka untuk apalagi anak-anak Papua ya, anak-anak muda Papua. Mari kita belajar bagaimana mengembangkan konservasi bersama-sama versi kampung seperti itu.
0: Iya,
1: jadi, bisa, ada program internshipnya.
0: Tapi di bagiannya Kakak Vero maunya biar bisa jalan-jalan ke seluruh tanah Papua.
1: Kayaknya semua tim kami, divisi kami itu kan ada biodiversity juga, jalan-jalan.
0: Oh gitu.
1: Memonitoring sumber daya alam, kayak monitoring burung cendrawasih dengan, jadi kemudian monitoring ekosistem terumbu karang kayak gitu. Jadi memang semua divisi kami jalan-jalan kok Kak.
0: Wih, seru. Berarti Kak Vero di divisi soal bisnis ini sebelumnya ada di divisi lain apa enggak?
1: Ada beberapa bidang ya, divisi atau bidang itu ada juga advokasi, kemudian kalau kita tahu Kak Jenny Karai dia di bagian komunikasi. Kemudian ada juga yang di bidang biodiversity. Jadi ada sekitar 4 divisi dan ada beberapa proyek-proyek di wilayah Tanah Papua.
0: Wih, asik. Padahal pantasan Kak Vero nih seperti anak 17 tahun awet muda gitu ya. Jalan-jalan mulu, say. Jadi seru nih. Oke, ini Kak Vero juga dapat salam katanya dari Kakak Galio Rudolfo. Katanya salam buat yang di studio, buat Kak Vero.
1: Oh,
0: gitu. Oke, dan nanti kita buat teman Pro 2 karena ada program magang, nanti mungkin bisa dicek aja di Instagramnya atau mungkin di websitenya. Jadi bisa dipilih, karena katanya Kak Vero itu semua divisi itu jalan-jalan gitu. Aku mau ikut yang penelitian memonitoring terumbu karang.
1: Boleh, ada.
0: Wah, di Raja Ampat ya.
1: Ya, di Tambrau dan di wilayah Wondama dan Bintuni.
0: Kalau kalau milih lokasi boleh nggak sih kita kayak, aduh aku mau di Raja Ampat aja, itu nggak boleh?
1: Nggak ada WWF-nya di sana. Yang ada WWF-nya. Iya. Tergantung interest ya. Mereka mau interest di mana, kemudian nanti kita akan mencarikan lokasi, menyesuaikan dengan lokasi kerja kami.
0: Gitu. Jadi kalau gitu aku ke ini aja deh, memonitoring cendrawasih.
1: Iya, itu banyak sekali destinasi tempatnya. Iya, ada kan? Di Yapen juga ada.
0: Di Yapen ada.
1: Kemudian ada juga di Tambrau juga ada. Kemudian ada juga di Sarmi Jayapura dan Jayapura.
0: Wow, seru. Soalnya aku tuh segede gini aku belum pernah melihat burung cendrawasih secara real, belum pernah. Di sini udah pernah lihat belum? Mbak Ima udah belum pernah lihat. Kita lahir besar Jayapura tapi kita belum pernah melihat burung cendrawasih. Kalau yang dikeringkan iya pernah melihat. Tapi kalau untuk melihat sosok aslinya belum pernah. Dan katanya banyak ya kayak jenis-jenis burung cendrawasih itu enggak hanya satu ya.
1: Iya. Benar. Ada spesifiknya. Jadi kalau memang kakak mau magang tentang biodiversity cendrawasih, silakan mari. Batasan tentang umur, bisnis.
0: Batasan umur ada nggak kak?
1: Nggak
0: ada ya.
1: Nggak ada.
0: Aman ya.
1: Aman.
0: Oke. Tapi kalau kita jalan-jalan ke kantor WWF boleh kali ya melihat mungkin ada museumnya atau apa gitu, ada nggak sih di WWF kak?
1: Di sana ada learning center. Jadi learning center-nya itu ada business hub. Jadi kayak bisa melihat display produk-produk masyarakat yang tadi kita bicarakan. Kemudian juga ada tempat belajar. Kemudian ada melihat bagaimana mengelola kompos, bagaimana greenhouse. Itu sudah ada, maggot ya. Juga. Jadi kantor yang inklusif istilahnya.
0: Jadi boleh ya di hari kerja tapinya ya kak ya.
1: Benar.
0: Terima kasih buat kakak Veronica Manohas ya, sudah hadir ke Pro 2 Jayapura ya. Sukses selalu. Nanti kita akan bersama-sama untuk ini ya, siaran langsung ya teman Pro 2. Kan seru jalan-jalan ya kak Vero ya, langsung dari kampung. Kita ngobrol langsung dengan pelaku UMKM-nya. Betul. Melihat produknya bersama dengan tim teknik Jayapura ya. Terima kasih juga, aku mengucapkan terima kasih buat Pro 2 Sekorwil 1 Papua, ada Pro 2 Nabire, Pro 2 Wamena, Pro 2 Biak, Pro 2 Serui, Pro 2 Merauke ya, spesial buat Pro 2 Merauke. Dan mungkin terakhir, harapannya seperti apa sih kak terkait dengan topik di hari ini adalah Papua punya potensi, anak muda punya aksi. Silakan kak Vero.
1: Iya, harapannya sih bagaimana anak muda bisa mulai mengembangkan usaha dan mulai bangga bahwa Papua komoditi unggulan ada di Papua. Jangan khawatir, masyarakatnya pasti bisnis yang direncanakan dengan baik dan melibatkan semua pihak pasti akan berhasil dan menguntungkan intinya. Dan anak-anak muda dipanggil nih ke kampung untuk mari coba mengembangkan bisnis berbasis komoditi lokal di kampung-kampung.
0: Terima kasih buat Kak Veronica Manohas dan saya Irma Suryani mewakili kerabat kerja yang bertugas. Ketemu lagi di program tamu kita Selasa depan. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Terima kasih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman Pro 2 masih di Gawas Jalan Patimura di Frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2, seru ya teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 seperti biasa. Oke, selamat sore nih untuk kita semuanya. Oke, welcome back with Kak Uce nih. Kak Uce akan temani ruang dengar kalian di sore ceria kita hingga nanti jaga malam dan juga tutup siaran kita nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, untuk itu tetapkan kebersamaanmu di 101,5 FM RRI Pro 2 Srui. Kau cekan balik lagi ya teman Pro 2.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, bis teman Pro 2. Okay, welcome back with KOC nih teman Pro 2. Okay, kali ini teman Pro 2 buat kamu nih teman Pro 2 yang cewek kayak Kak Ocha. Okay, di sini teman Pro 2 kami yang suka pakai maskara, fake lash atau eyelash extension. Okay, menurut kamu mana yang lebih nyaman nih teman Pro 2? Nah, tahu enggak teman Pro 2, bulu mata kini menjadi bagian penting ya dalam riasan wajah kita, apalagi nih para wanita. Ya, itu sangat penting ya, karena bisa memberikan kesan mata yang lebih ekspresif dan tegas ya. Tapi teman berdua, kini terdapat beberapa opsi ya yang bisa dilakukan untuk mempercantik bulu mata, yaitu ada maskara, fake lashes, atau lash extension. Ya, melansir dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat ya teman produk, tahu enggak, maskara menjadi pilihan paling praktis karena penggunaannya sangat mudah. Dan produk ini tersedia dalam berbagai formula yang menawarkan efek mendebalkan, memanjangkan, melentikan, atau menggelapkan bulu mata. Meski begitu teman Pro 2, maskara membutuhkan kebersihan lebih ya, sebab aplikatornya bersentuhan berulang kali dengan area mata kita. FDA ini merekomendasikan agar maskara dibuang setelah beberapa bulan pemakaian karena risiko pertumbuhan jamur dan juga bakteri. Ya, sementara itu juga teman Pro 2, fake lashes ini memberikan perubahan tampilan yang lebih dramatis tanpa proses pemasangan yang memakan waktu berjam-jam. Bulu mata palsu kita ya. Okay, bulu mata palsu itu dipasang menggunakan lem khusus dan ditempelkan langsung di area bagian mata kita. Nah, ini kamu harus perhatikan ya teman Pro 2, walaupun praktis ya, lem fake lashes ini atau lem bulu mata palsu ini tetap perlu diperhatikan ya, sebab kelopak mata adalah salah satu area tubuh yang sensitif, dan FDA ini mengatakan juga kalau bulu mata palsu serta perikatnya adalah bahan kosmetik yang harus memenuhi ketentuan pelabelan dan keamanan. Ya, sisi lain juga teman Pro 2, ada lash extension yang langsung dipasang pada bulu mata alami menggunakan lem sehingga hasil bisa tahan lebih lama nih teman Pro 2. Oke, mungkin kamu salah satunya. Dan prosedur ini biasanya memerlukan perawatan dan pengulangan pemasangan, sebab bulu mata alami terus mengalami siklus pertumbuhan ya. Tapi teman berdua, lash extension ini juga memiliki risiko tertentu ya, jika pemasangannya dilakukan dengan kebersihan atau teknik yang kurang tepat. Sejumlah komplikasi yang dilaporkan meliputi peradangan pada kelopak mata kita, iritasi dan gangguan pada permukaan mata nih teman produk. Oleh karena itu kamu harus berhati-hati dalam pemilihan antara ketiganya ya. Sebaiknya mengutamakan kenyamanan, kebutuhan, kondisi mata kalian serta cara pemakaiannya. Tidak ada satu pilihan yang terjamin paling aman ya bagi semua orang, sebab risiko bergantung pada pemakaiannya. Yaps, ini bagi pengguna yang memprioritaskan kepraktisan, mungkin bisa menggunakan maskara ya. Itu bisa menjadi kamu pilihan karena mudah dipakai dan juga dilepas maskara nih teman berdua. Tetapi kita lihat kalau maskara tetap harus dijaga kebersihannya dan tidak digunakan bersama orang lain ya, untuk mengurangi risiko kontaminasi. Catat dengan baik-baik ya teman berdua, maskara tetap harus dijaga kebersihannya dan tidak digunakan bersama orang lain. Bulu mata palsu ini bisa dipilih jika menginginkan tampilan yang lebih menonjol tanpa melakukan prosedur extension yang rumit. Dan penggunaan tetap harus memastikan alat, lem, dan tangan yang bersih sebelum memakaikannya pada area mata kalian ya teman berdua. Ya, Yaps, yang terakhir lash extension ini memberikan hasil yang lebih tahan lama ya teman pro 2. Tetapi prosesnya membutuhkan perhatian lebih terhadap kebersihan dan teknik pemasangan. Teknik pemasangan yang salah bisa berujung pada risiko kesehatan mata yang serius. Dan juga okay, lash extension ini juga budgetnya agak lain ya teman pro 2. Yaps, dari semuanya nih teman pro 2, Kojo cuma mau menyampaikan kalau mempercantik bulu mata bukan sekedar berkaitan dengan hasil riasan, tetapi juga tentang kesehatan di area mata kalian. Hentikan pemakaian saat muncul iritasi dan konsultasikan dengan tenaga kesehatan ya jika mengalami iritasi pada mata kalian nih teman pro 2. Oke teman pro 2, kamu nih tipe yang mana nih teman pro 2? Pakai maskara, bulu mata palsu, atau kam lash extension? Oke, komentar di bawah ini ya teman bro 2.

0: Kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap
1: menghadapi hari dengan teman terbaik kamu.

0: Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
1: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sehajar, kau tambah.
0: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
2: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
0: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

Ya, yep, teman Pro 2 masih di frekuensi 101,5 FM. Oke, teman Pro 2, enggak terasa waktu kita udah di jam 19 lebih 13 menit ya. Jam 7 malam dan terpantau kita di jaga malam kita kali ini ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kali ini kita di bawah cuaca yang ya musim kemarau ya, dan tahu nggak teman Pro 2, ini dinamakan El Nino ya teman. Ini sebuah studi mengungkap fakta fenomena El Nino yang berkembang kuat di Samudra Pasifik ini berpotensi bersinggungan dengan Indian Ocean Dipole ya teman Pro 2. Jadi di sini kita disarankan untuk tetap waspada ya terhadap El Nino. Karena terjadi kebakaran lahan dan juga hutan nih teman Pro 2. Di Samudra Hindia sekitar bulan September ini ya, peneliti memperkirakan pertemuan kedua anomali iklim ini dapat mengacaukan cuaca global dan regional. Di situ juga Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperkirakan 90% kemungkinan bahwa tahun 2026 dapat menghasilkan El Nino terkuat dalam 150 tahun terakhir yang bertepatan dengan iod positif. Ya teman Pro 2, ini sangat penting ya untuk kita ketahui ya, ahli pemodelan iklim Institut Meteorologi Tropis India ya menjelaskan kalau sekitar sepertiga kejadian iod positif dipicu oleh El Nino yang muncul lebih lambat di musim panas India seperti yang terjadi pada tahun ini. Iod adalah kontras atau perbedaan suhu antara Samudra Hindia tropis di bagian barat dan timur ya. Perbedaan suhu ini memengaruhi curah hujan dan angin di negara-negara di sekitar Samudra Hindia ya teman Pro 2. Srivastava mengatakan kalau dampak pertemuan El Nino dan iod positif di Asia Selatan bergantung pada seberapa kuat masing-masing fenomena tersebut dan apakah ada fenomena cuaca lain dalam periode yang sama. Ya, ia juga menjelaskan kalau monsun India sempat mengalami defisit curah hujan akibat El Nino khususnya selama bulan Juli dan Agustus. Jika iod positif ini berkembang cukup kuat, fenomena ini dapat memompa kelembapan dan menetralkan defisit curah hujan tersebut di akhir musim nanti ya. But teman Pro 2, jika iod positif tidak menguat selama akhir musim panas ya, enggak menguat. Nah, India berisiko mengalami periode kekeringan yang berkepanjangan. Di sana juga ada Departemen Meteorologi India menginformasikan kalau efek El Nino telah mendominasi sejak awal monsun, sehingga potensi pemulihan dari iod positif memungkinkan akan terbatas pada akhir musim saja ya. Ya, selain mengakibatkan defisit curah hujan, El Nino yang sangat kuat dapat mengakibatkan jeda monsun yang panjang. Dan kondisi ini akan meningkatkan risiko

risiko banjir bandang dan tanah longsor jika hujan dengan intensitas tinggi mendadak turun ya. Ya teman perdua, sulitnya memprediksi cuaca akibat gabungan El Nino dan Iyot di wilayah India disebabkan beberapa proses yang saling berinteraksi. Selain kedua fenomena tersebut, curah hujan monsun di India ini dipengaruhi interaksi permukaan darat atmosfer daratan tinggi Himalaya Tibet, Madden Julian Oscillosh, dan proses regional lainnya. Ya, studi dari Jamstack juga menemukan kalau pengaruh ENSO terhadap curah hujan monsun musim panas di India telah kembali meningkat pada dekade ini dibanding dekade-dekade sebelumnya yang relatif lemah. Yaps, ilmuwan iklim dari Jamstack juga mengatakan pengaruh iot sangat bervariasi dari waktu ke waktu dan di berbagai wilayah, tidak seperti sinyal ENSO yang baru-baru ini muncul kembali. Dan studi ini juga mengidentifikasi sinyal samudra yang signifikan dari Samudra Hindia bagian selatan dan juga timur, khususnya yang memengaruhi curah hujan di India bagian selatan dan barat. Ya, dampak gabungan El Nino dan Iyot relatif mudah diukur di wilayah Australia dan Indonesia. Kondisi ini akan memperparah kondisi yang berlebih atau lebih panas dan juga kering, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan juga lahan. Karhut lah ya teman perdua yang seperti kita sudah saksikan nih di Indonesia. Di sisi lain juga Iyot positif seringkali justru membawa kondisi yang lebih basah dari rata-rata dan meningkatkan risiko banjir untuk wilayah Afrika Timur seperti Ethiopia dan juga Somalia. Untuk itu teman perdua, El Nino dan Iyot ini masih relatif ya, dan masih katanya masih panjang ya, El Nino ini, fenomena El Nino. Untuk itu kita harus selalu mewaspadai ini teman perdua, karena ini risiko kekeringan dan juga ada kebakaran hutan dan juga lahan, karhutla. Untuk itu kita harus safety ini teman perdua. Oke, berhati-hati, jangan membakar lahan sembarang ya teman perdua, untuk mengurangi karhutla yang sedang terjadi nih di fenomena El Nino di bulan September. Katanya akhir El Nino-nya berakhir nanti awal 2027, tapi kita akan nggak tahu nih teman perdua. Oke teman perdua, mungkin kira-kira seperti begitu ya. Seperti biasa nih teman perdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Perdua. Seru ya teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kan bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan Kitong. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexase, kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

Oke, teman pro 2. Oke, yang masih stay tune nih with Kak Ocha, teman pro 2. Kita lanjut nih teman pro 2. Dan kali ini teman pro 2 oke. Yang ramai-ramainya di media sosial ya teman pro 2 dari kemarin hingga sekarang nih teman pro 2. Oke, di kampu posisi ini kamu rasa gimana nih? Kamu lagi bekerja dan tiba-tiba dapat telepon terus diputuskan, kamu di apa? Dipecat nih teman pro 2. Oke, kita tahu ya yang beredar di media sosial, oke Menteri Keuangan kemarin dipecat ya dan diganti baru hari ini. Dan Purbayayudi Sadewa tidak banyak berkata ya saat menyampaikan sambutan pada acara serah terima jabatan Menteri Keuangan. Ya, teks sambutan yang diberikan kepadanya bahkan tidak dibacakan sama sekali loh teman pro 2. Dan ia memilih menyampaikan pernyataannya sendiri. Oke, dengan kata-kata. Oke, tadi Kak Oja ada sempat bagikan juga ya di media sosial bagaimana si Pak Purbaya, mantan Menteri Keuangan ini yang menjabat 1 tahun. Dan ia menyampaikan sambutannya. Oke, cuma singkat, padat, tapi jelas nih teman pro 2. Yaps, dia katakan kalau ini adalah momen penting. Waktu itu saya datang bicara panjang untuk menciptakan optimisme. Ya, kalau sekarang saya akan serahkan ke Pak Suhasil Nasara, yaitu Menteri Keuangan yang baru yang udah dilantik untuk kedepannya. Dan tidak ada lagi kata yang diucapkan oleh Pak Purbaya setelah itu. Ya, dia cuma bilang, saya bicara singkat aja ya, terima kasih semua atas kerjasama selama 1 tahun terakhir ini. What? Gitu aja nih teman pro 2. Singkat padat tapi jelas ya teman pro 2. Pedis asap. Dan diketahui kalau serah terima jabatan ini ditandai dengan penyerahan memori jabatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2025-2026 diserahkan oleh Pak Purbayayudi Sadewa kepada penggantinya yaitu Pak Suhasil Nasara. Pada kesempatan itu teman pro 2, Suhasil menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya. Ya, menurutnya selama 1 tahun menjadi Menkeu, Purbaya telah mengenalkan Kementerian Keuangan, Kemenkeu dan cara kerjanya pada masyarakat. Dan di sini teman pro 2, suasana serah terima jabatan berlangsung singkat dan khidmat. Ya, usai acara sertijab, para pejabat dan sebagian pegawai Kemenkeu tampak memberikan ucapan selamat ya. Selamat jalan kepada Pak Purbaya dan selamat datang untuk Pak Suhasil ya, Menteri Menkeu yang baru. Yaps, di antara tamu undangan yang hadir tanpa ada Gubernur Bank Indonesia dan juga kemudian ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK dan serta Ketua Komisi 9 DPR ya teman pro 2 dari kalangan pengusaha, ada hadir Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdai dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia juga terlihat menghadiri setiap Menkeu tersebut nih teman pro 2. Oke, congratulations ya untuk Menteri Keuangan baru kita ya teman pro 2 Pak Suhasil Nasara dan selamat jalan atau selamat ya katanya tadi di video yang sempat diwawancara ya Menteri Purbayudi Sadewa ini mengatakan kalau besok ia sudah dipecat jadi Menkeu, ia akan kembali ke rumah dan memancing ikan di belakang rumahnya sambil berpikir atau menghayal kenapa aku bisa dipecat, kesalahanku apa. Oke teman pro 2, menurut kamu ini gimana nih?

Oke, dari Menkeu nih teman Pro 2, kita ke Menteri Komunikasi dan Digital nih teman Pro 2. Di sini Menkomdigi ya mengungkap sejumlah platform digital seperti Telegram dan Pinterest masuk dalam kategori risiko tinggi bagi anak. Ya, menurut hasil penelitian mandiri yang telah diverifikasi Kementerian Komunikasi dan Digital. Penilaian mandiri ini merupakan tindak lanjut dari implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronika dalam perlindungan anak. Tahu nggak teman Pro 2, diketahui hingga 6 September 2026 ini ada sebanyak 252 produk, fitur, dan layanan dari 94 penyelenggara sistem elektronik ya telah menyelesaikan penilaian mandiri loh teman Pro 2. Dan dari jumlah tersebut nih, Kemkomdigi telah memverifikasi ada 60 PLF yang terdiri dari 38 PLF berprofil risiko rendah dan 22 platform berprofil risiko tinggi. Ya, Kepala Komdigi mengatakan kalau penetapan profil risiko penting karena setiap layanan PSM memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda ya terhadap anak. Selain Telegram dan Pinterest, platform lain yang termasuk kategori risiko tinggi menurut hasil penelitian mandiri yaitu aplikasi Lazada, situs web Lazada, Blibli, BeMoney, Video, Hago Apps, Snack Video, X, Sola Mahjong, Goddess of Victory, dan lain-lain nih teman Pro 2. Itu menjadi platform yang yaps. Yang risiko tinggi ya bagi anak-anak kita nih teman Pro 2. Lalu ada Apple Podcast, WeTV, Maxstream, TV, Discord, YouTube, Ludo World, Ludo, Superstar, Cross Legends. Yaps, itu kalau dipakai kalau ada pengawasan orang tua ya teman Pro 2. Kemudian platform dengan risiko rendah atau aman bagi anak dengan pendampingan orang tua diantaranya yaitu Apple Arcade, Lapak Gaming, Itemku, App Store, Apple Books, situs web Lazada Service, situs web Oppo, Game Center Games, Google Shopping, Living Next, dan lain-lain ya teman Pro 2. Ada Netflix Kids ya, oke, Netflix Kids. Lalu ada Google Message, Gmail, Canva Pendidikan juga ada ya, iCloud Drive. Ya, YouTube Kids nih teman Pro 2. Oke, sangat disarankan ya bagi orang tua untuk HP anak-anaknya harus di-download ya YouTube Kids ya. Dan di sini banyak-banyak aplikasi yang disarankan, tapi ini harus ada pendampingan dari orang tua. Ada Google Classroom, Google Play, PlayStation, Apple Music, Apple TV, Spotify. Aplikasi Ruang Guru, ya ini penting, dan situs web Ruang Guru, Google Workspace, Google Share, Safari, and Google Foto nih teman Pro 2. Ya, Kemkomdigi masih memberikan kesempatan kepada seluruh PSE untuk menyelesaikan kewajiban penilaian mandiri hingga 31 Desember 2026 nih teman Pro 2. Menurut kamu bagaimana nih teman Pro 2? Ya, tapi memang ya kita harus menjaga, mengontrol saat anak-anak bermain gadget ya teman Pro 2. Jangan sampai mereka karena ini menyangkut risiko tinggi bagi anak ya teman Pro 2. Dan kita harus selalu mendampingi anak-anak kita untuk bermain atau menggunakan gadget ya teman Pro 2.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian tenggara Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama tak setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

Ayo teman Pro 2 yang masih stay tune di 101,5 FM nih. Oke, welcome back with KOC nih teman Pro 2. Kita udah di jam 8 ya teman Pro 2, lebih 27 menit. Oke, kali ini kita akan ngobrol seputar perfilman nih teman Pro 2. Oke, kali ini teman Pro 2 ada beberapa film ya yang akan KOC ngobrol nih buat kita. Oke, di sini ada film Memburu Pemangsa. Ya, ini sempat ke Ocha bagikan ya buat teman Pro 2. Oke, film ini mengisahkan 4 jurnalis perempuan yang terlibat dalam penyelidikan kasus hilangnya sejumlah anak secara misterius. Ya, kasus tersebut awalnya terlihat seperti tindak kriminal, tetapi perlahan membawa mereka pada ancaman yang jauh lebih mengerikan. Ya, 4 jurnalis perempuan itu bernama Agnes, Dia, Anya, dan Brina. Ya, mereka berusaha mengungkap keberadaan anak-anak yang menjadi korban penculikan melalui berbagai petunjuk. Pencarian mereka kemudian mengarah pada sosok pemangsa yang diduga ya berada di balik rangkaian kejadian tersebut. Dan penyelidikan yang dilakukan keempat jurnalis itu semakin rumit setelah mereka menemukan hal-hal yang sulit dijelaskan secara masuk akal ya. Mereka mulai berhadapan dengan sisi gelap kasus tersebut yang berkaitan dengan demologi dan kekuatan supranatural. Situasi semakin menegangkan ketika pencarian mereka justru membuat keempat jurnalis berada dalam bahaya, dan mereka harus berusaha mengungkap kebenaran ya, sekaligus mereka menghadapi teror yang semakin dekat dengan kehidupan mereka. Dalam perjalanan tersebut, si Agnes menjadi sosok yang memimpin penyelidikan bersama rekan-rekannya untuk mencari jawaban atas kasus anak hilang. Kemampuan indera keenam yang dimilikinya turut membuat Agnes menghadapi berbagai kejadian di luar nalar ya teman berdua.

Di yang memerankan sebagai Agnes yaitu Laura Basuki, sementara Prilly Latuconsina berperan sebagai Cia dalam kelompok jurnalis tersebut. Ada Yasamin Jasem yang memainkan perannya sebagai Ainya, sedangkan Tasya Namia berperan sebagai Brina yang turut mendokumentasi penyelidikan mereka. Film ini juga menghadirkan Teuku Rifnu Wikana sebagai sosok pemangsa serta Andri Masyadi yang memerankan Petra. Sejumlah pemain lainnya turut terlibat, ya ada Septian Dwi Cahyo, Norman Akyuen, Jordan Omar, Ruth Marini, dan Sarifah Danis, disutradari oleh Umay Sahab. Ya, film Memburu Pemangsa ini memadukan horor, kriminal, dan aksi melalui kisah investigasi 4 jurnalis. Dan tahu gak teman produksi film ini, produksi Cinemaku Pictures yang dijadwalkan akan tayang di Bioskop Indonesia mulai tanggal 24 September 2026 ini ya teman produksi. Oke, gas, jatuh.

Eh, teman berdua, berikutnya masih film horor ya, tak? Dan kali ini film horornya horor Malaysia Indonesia ya, yang berjudul Kadam. Ya, ini menggelar gala premier di CJV Green Indonesia Jakarta nih, teman berdua. Film ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 16 September 2026. Berarti besok ya. Oke. Gala primer dihadiri jajaran pemain dan sineas ya, termasuk produser Ahmad Isman Omar dan Lina Tan, serta aktris utama yaitu Agnini Hakue perwakilan Indonesia, dan Charles Gozali dari Magma Entertainment, dan Tony Rames dari VMI Studio turut hadir dalam acara tersebut loh, teman berdua. Dan film Kadam ini merupakan kolaborasi rumah produksi Malaysia yaitu Red Communication dan Comet Production dengan Magma Entertainment dan VMI Studio dari Indonesia. Dan film ini disutradari langsung oleh Syamil Othman dengan naskah yang ditulis oleh Fariza Azlina. Kolaborasi tersebut turut diperkuat sejumlah pihak dari berbagai negara ya, teman berdua. Ya, ada hasil Metropole Organization dari Hong Kong dan China, Applause Entertainment dari India, serta Golden Screen Cinema dan Primeworks Studio dari Malaysia. Film Kadam ini mengangkat folklore kepercayaan Saka di Malaysia. Ya, ceritanya menghadirkan sosok Kadam sebagai entitas warisan gaib yang dapat berbalik menguasai manusia. Ya, dalam film ini teman berdua, sosok yang semula dianggap sebagai penjaga ya justru menjadi sumber teror ya. Entitas tersebut memberontak, mengambil wujud pemiliknya dan berusaha menguasai seluruh kehidupannya.

Dan di sini Agnini ini memerankan Melor, yaitu seorang ibu ya, Tuna Wicara, yang hidup terisolasi di tengah hutan bersama kedua anaknya. Setelah ibunya meninggal, Melor harus menerima warisan berupa kadam keluarga yang kemudian mengancam keluarganya. Teror semakin kuat ya ketika kadam muncul menyerupai Melor dan mulai mengambil alih kasih sayang anak-anaknya. Melor pun berusaha mempertahankan keluarganya dengan mengandalkan bahasa isyarat, insting keibuan, dan ketahanan fisiknya.

Ya, sebelum dipasarkan di Indonesia nih teman Pro 2, film Kadam telah lebih dulu udah tayang ya di Malaysia sejak 11 Juni 2026. Wow, lama sekali ya, lewat 2 bulan ya baru mau tayang di Indonesia. Ya, film tersebut dilaporkan meraih pendapatan box office lebih dari 1,3 juta dolar Amerika Serikat. Dan film Kadam ini juga teman Pro 2 telah diputar di Kamboja dan juga Singapura. Sementara penayangan di Hong Kong dan Macau dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Ada Wonder Comet Production sekaligus produser eksklusif dan produsernya yaitu Ahmad Isam Omar mengatakan kolaborasi dengan Indonesia menjadi pengalaman penting dalam produksi film Kadam. Ya, ia menilai cerita yang diangkat dalam dapat diterima penonton dari berbagai negara ya. Oke, nice.

Ya, sementara itu produser eksekutif Magma Entertainment mengatakan kolaborasi antar negara perlu terus dikembangkan dalam industri perfilman. Ya, menurutnya kerjasama tersebut dapat menghasilkan karya yang lebih beragam dan juga segar ya. Ya, selain Agni Hake, Kadam dibintangi ada Datuk Remy Ishak, Siti Khadijah, Halim Saras, Carl dan Junila Jong. Ya, film horor ini kolaborasi Malaysia Indonesia yang tayang serentak di bioskop Indonesia mulai Rabu besok 16 September 2026 nih teman berdua. Oke, gas.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Eh teman pro 2, hai dimanapun kamu berada nih teman pro 2. Kita udah di jam 8.58 menit dan seperti biasa nih teman pro 2, kita akan bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC Music Live Chat nih teman pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2. Seruih.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026, gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar.
1: Ya, harus doa baik dong. Ya.
0: Benar, benar.
1: Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andri sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Benar. Tergantung, tergantung.
0: Oh tergantung nanya ya.
1: Kalau dia kata sehat, sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya benar, benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Kan? Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang. Gitu kan.
1: Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, oh apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
1: Iya
0: kan? Ya,
1: tapi maksudnya. Apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan.
1: Gak
0: ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini, ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini, ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses. Gitu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya?
1: Haruslah.
0: Harus ya.
1: Haruslah.
0: Ya, benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, yes, okay.
0: Wajar ya.
1: Wajar dong.
0: Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah, itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soal istri protes. Kamu tuh ya, kok gak bikinin aku lagu lagi sih? Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener.

0: Oke.
1: Terus berikutnya ini adalah matematika Tuhan berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi jadi kayak muncul tiba-tiba nge-remind luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi pas ngerjain lagu itu. Langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu. Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban mas. Mereka korban yang mau berbenah. Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
0: Nah itu dia. Nah
1: dari situ langsung dos gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di
1: ref.
0: Mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin. Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Yang lama. Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya gak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong, kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Iya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini? Nah,
0: betul.
1: Itu nggak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai. Aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya. Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Okay.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kan. Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis. Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ. Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan. Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk, ya dak, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu nggak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul betul.
1: Sedangkan saya untuk ke apa tambal ban aja nggak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo," ini terus terang nih teman, "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan.
0: Oke.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini."
0: Yes.
1: Jadi saya enggak mau ngitung dan enggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, enggak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, kalau kita nggak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow oke benar di ini ya, dikutip ya. Ada 2026
1: terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Coblos nomor ini ya.
1: Nyalek
0: ternyata. Ternyata nyalek. Astaga. Bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan? Gitu,
0: yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih ke sana, ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah
1: mesti
0: gitu ya.
1: Mesti upgrade iOS lagi, mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda gitu.
0: Benar.
1: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh, wow.
1: Jadi jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu foundernya.
0: Oke.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea. Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya ya.
1: Foundernya beliau ada dua orang gitu.
0: Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Bener, bener,
1: Korea
0: bener.
1: Korea gitu kan, yeah, lucu kan, bercanda-bercanda gitu, bercanda gitu. Yeah, dan apa? Dan apa ya? Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, iya, gitu. Iya,
0: bener, aura bener.
1: Itu tuh nggak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu nggak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu nggak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular. Tahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu. Betul. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arda Hada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya bener, apa aja jadi bahasan. Kata gue tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya, bener Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai, atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita nggak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau nggak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu?
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya.
0: Yes.
1: Tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa? Betul, boleh enggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
0: kok iseng.
1: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Heeh.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Eat Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Nah, oh, berarti itu. Banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh,
0: gitu
1: jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Oke, emang sih.
1: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia nih.
1: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan. Yeah. Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok gitu. Misalnya aku contoh ya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes.
0: Katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Okay, ngomongin soal matematika ya, ini kan kalau matematika Tuhan ya kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan?
1: Mungkin.
0: Gini. Masih pada tahu nggak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebikin brand jadinya. Ada brand
0: matematika. Benar. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya padahal nggak gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu maksudnya. Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada. Tolong di di apa?
0: Ditonton ya.
1: Nah, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh, sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dari jam 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Arda Hatna di sini.
0: Alright, bye-bye.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Okay, teman berdua, kamu pernah nggak jatuh cinta dengan kamu teman yang kamu jumpai setiap hari di tempat kerja? Dan itu bukanlah hal yang aneh sih. Rutinitas yang sama, pekerjaan yang dikerjakan juga sama ya. Hingga berbagai tekanan dan pencapaian yang dilewati bersama dapat membuat hubungan antara dua rekan kerja berkembang menjadi lebih dari sekedar hubungan profesional aja.
1: Yang jejaka, yang bujanga, apalagi yang sedang...
0: Dan kita akan membahas bagaimana nih teman berdua pacaran dengan rekan kerja. Benarkah Kak Ocha bisa mempengaruhi hubungan satu tim? Oke, baik, mari kita kupas bersama-sama. Yaps, ini kebanyakan jarang ditemui ya. Tapi kalau dengan Kak Ocha kayaknya gak bisa ya. Kak Ocha lebih suka pucuk. Tapi teman berdua begini ya, ketika dua rekan kerja mulai berpacaran, perubahan tidak selalu hanya dirasakan oleh keduanya aja. Canggung. Dan hubungan tersebut juga dapat memengaruhi cara rekan-rekan satu tim melihat kepercayaan, komunikasi, loyalitas kalian hingga keputusan yang dibuat di tempat kerja ya.
1: Kalau cinta sudah merasuk ke dada.
0: Bahkan nih teman pro dua, pasangan yang merasa sudah mampu menjaga hubungan tetap profesional belum tentu ya dapat mengendalikan bagaimana orang lain memandang hubungan kalian sih teman pro dua. Ya, dalam lingkungan kerja, karyawan tidak hanya berinteraksi berdasarkan struktur organisasi formalnya aja, teman berdua. Ada hubungan informal yang terbentuk dari kedekatan, kepercayaan, serta pertukaran informasi antar rekan kerja. Karena itu, teman berdua, ketika dua orang yang sebelumnya dianggap sebagai individu yang terpisah mulai berpacaran, rekan kerja bisa saja mulai melihat mereka sebagai satu kesatuan.

0: Ya, misalnya seorang karyawan sebelumnya merasa bebas menyampaikan kritik kepada salah satu rekannya. Namun, ya setelah mengetahui bahwa rekannya tersebut berpacaran dengan orang lain dalam tim yang sama, ya mungkin ya mulai berpikir ulang sebelum menyampaikan sesuatu nih. Kan harus menjaga perasaannya pasangan kita.
1: Yang penting hadir.
0: Ada kekhawatiran bahwa informasi yang diberikan kepada salah satu pasangan akan disampaikan kepada pasangannya. Bahkan nih teman berdua, bukan karena pasangan tersebut benar-benar membocorkan informasi, tapi melainkan karena kemungkinan itu saja yang sudah dapat membuat orang lain ya menjadi lebih berhati-hati nih teman berdua. Oke. Dan teman berdua tahu enggak, dikutip dari Psikologi Today, penelitian menunjukkan kalau orang yang menjalin hubungan romantis di tempat kerja itu cenderung meremehkan seberapa negatif hubungan tersebut loh dipandang oleh rekan kerja.

Perbedaan persepsi itu semakin terlihat ketika hubungan melibatkan orang-orang yang memiliki posisi berbeda dalam hierarki organisasi. Yap, hubungan romantis di kantor juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dalam tim. Oke, catat ini, sangat penting sekali nih teman Pro 2. Ini ketika rekan kerja kita ya menganggap hubungan tersebut berkaitan dengan kepentingan karir, ya tingkat kepercayaan kepada pasangan tersebut dapat menurun loh teman Pro 2. Dan tahu gak, penurunan kepercayaan ini kemudian ya dapat membuat komunikasi menjadi kurang terbuka dan kurang akurat nih teman Pro 2. Apalagi nih kamu punya tanggapan apa teman-teman, tapi ceria jalan terus kayak ini. Contohnya nih teman Pro 2, ketika seorang karyawan ingin menyampaikan keluhan mengenai salah satu pasangan, ia mungkin merasa tidak nyaman ya karena khawatir ya keluhan tersebut diketahui oleh pasangan yang lain. Padahal nih ya, belum tentu informasi tersebut benar-benar akan disampaikan. Oke, situasi begini ya teman Pro 2 menunjukkan kalau dalam hubungan kerja

Itu persepsi dapat sama pentingnya dengan apa yang benar-benar terjadi ya. Dinamika menjadi lebih rumit ketika hubungan romantis terjadi antara orang yang memiliki posisi berbeda dalam organisasi. Misalnya nih teman berdua, seorang manajer berpacaran dengan karyawan dalam departemen yang sama. Misalnya, itu sebenarnya ya karyawan tersebut mendapatkan misalnya nih beberapa bulan kemudian karyawan tersebut itu mendapat proyek besar dan kesempatan pengembangan karirnya oleh bosnya nih teman pro 2. Bisa saja ya kesempatan tersebut memang diberikan karena kemampuan dan kinerjanya. Tapi sabar dulu teman pro 2. Rekan kerja dapat memiliki penafsiran lain. Apakah kesempatan itu diberikan karena prestasi atau karena hubungan pribadi dengan atasannya? Oke, ini pertanyaan yang sudah sampai situ. Kalau dapat ketong sudah sampai situ ya. Nilai yang dalam psikologis organisasi berkaitan dengan attribution, yaitu bagaimana seseorang menafsirkan penyebab dibalik suatu peristiwa.

Angga di sini nih. Kak Oja, mengapa hubungan asmara di kantor sering menjadi bahan gosip? Nice. Pertanyaannya bagus sekali nih ya, teman Pro 2. Ya, di sini tidak mengherankan ya jika hubungan romantis di tempat kerja kemudian menjadi bahan pembicaraan. Ya, gosip memang tidak selalu muncul ya karena rasa ingin tahu semata. Dalam situasi tertentu, gosip juga dapat menjadi cara bagi karyawan untuk memahami lingkungan sosial di tempat kerja mereka.

Tapi kamu harus catat nih teman perdua, bukan berarti pacaran dengan rekan kerja itu selalu buruk ya. Enggak ya, meski demikian hubungan romantis di tempat kerja tidak selalu membawa dampak negatif ya. Tapi beberapa penelitian justru menemukan kalau hubungan positif antara workplace romance, keterlibatan dalam pekerjaan, kesejahteraan psikologis dan performa kerja ini, memiliki pasangan yang memahami tekanan dan rutinitas pekerjaan sehari juga, ini dapat memberi dukungan emosional loh teman perdua. Wow, itu sangat luar biasa nih ya teman perdua. Apalagi kalau misalnya saya di, misalnya nih jabatan saya ini, dia di sana, kita sama-sama kerja ke kantor bareng, pulang bareng, lemburnya juga bareng. Itu kan enak kan teman perdua. Itu kita mendapatkan dukungan emosional dari pasangan kita nih. Support system terbaik nih teman perdua, menurut kamu nih gimana? Yang penting Tom punya rekan kerja itu dia orang yang jomblo ya teman perdua. No, orang punya bapak dan orang punya suami ya. Jangan.

0: Akhirnya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Yang masih terjaga di jaga malam kita kali ini, teman Pro 2. Oke, kita akan membahas sesuatu yang ya sangat terkait sekali dengan kehidupan kita nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Kali ini Kak Oca akan ngobrol nih, ngobrol santai kita pada malam hari ini di jaga malam kita nih, teman Pro 2. Ini paling bagus ya, perjuangan insomnia dan squad overthinking malam kita. Oke, teman Pro 2, masih bareng Kak Oca. Oke, sambil temani ruang dengar kalian jam segini, masih yang matanya kedip-kedip menatap langit kamar nih. Jujur deh, teman Pro 2, siapa di sini yang jam segini bukannya tidur, malah lagi buka lowongan kerja imajiner atau tiba-tiba mikirin kesalahan 5 tahun yang lalu? Yaps, padahal ya orang lain udah pada lupa. Oke, siapa nih di sini? Kamu gak sendirian loh, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, karena welcome to Club Overthinking Midnight with Kak Oca. Entah kenapa ya, otak kita itu suka banget ya bikin konser drama justru pas rebahan mau tidur. Siapa nih di sini-sini? Ayo angkat kaki. Dari yang mikirin masa depan, masalah cicilan, sampai pertanyaan acak kayak, kenapa ya dulu gue bisa kepikiran potong poni sendirian? Gue bisa dapat hilang nih dengan polisi gara-gara gak pakai helm, waktu sekolah gak punya SIM. Apalagi nih pas lewat alun-alun gak pakai helm, pas dong sweeping langsung dapat tahan motor, langsung dimasukin ke kantor polisi. Itu pasti hal yang lucu sekali ya, teman Pro 2. Oke, buat kalian yang malam ini lagi berjuang lawan insomnia nih, teman Pro 2, kalian tenang aja, kalian gak sendirian loh, teman Pro 2. Karena ke Uce juga nih, teman Pro 2, sendiri di sini insomnia sampai tutup siaran ya. Dan Kak Uce gak merasa sendiri loh, karena ada teman-teman Pro 2 yang selalu setia nih temani Kak Uce. Dan Kak Oca juga selalu setia temani teman Pro 2 dimanapun kan berada yang komisinya malam hari ini. Nah, teman Pro 2, hal yang enggak masuk akal apa yang pernah bikin kalian overthinking pas malam-malam ini, teman Pro 2? Apa menurut kalian? Oke, komentar di bawah ini ya, teman Pro 2.

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama. Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man?

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

Eka Temuan Pro 2 masih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Eka Temuan Pro 2, kita lanjut nih ya seputar obrolan kita pada malam hari ini, Temuan Pro 2. Oke, kita lanjut ya. Oke, insomnia dan squad overthinking midnight. Oke, overthinking kalian malam ini, Temuan Pro 2. Oke, tadi kan kita udah cerita soal overthinking. Sekarang kita putar arah sedikit ya, biar gak makin berat mikirnya nih, Temuan Pro 2. Yaps, kalau diingat-ingat, salah satu pemicu nostalgia pas malam-malam gini tuh kenangan zaman sekolah atau kuliah dulu ya, Temuan Pro 2. Oke, Kak Usha paling flashback sekali tuh pas zaman sekolah. Oke, dimana aduh udah deh, cinta-cinta monyet. Ingat gak sih masa-masa pas belum ada beban pikiran dewasa, Temuan Pro 2? Zaman dimana masalah terbesar kita cuma lupa bawa PR, mungkin matematika, seragam belum dijemur, atau bingung nih mau nongkrong di kantin mana pas jam istirahat with ayang beb nih. Kalau zaman kuliah ya mungkin kenangan paling berkesan ya pas begadang kelompok yang leadnya malah gosip sampai subuh. Padahal tugasnya cuma selesai satu slide. Kangen banget ya masa-masa itu, Temuan Pro 2. Apalagi kan Kak Ocha ini alumni teknik. Ya katanya dong bilang anak teknik itu ngebut semalam. Ya Temuan Pro 2 itu paling sering sekali nih Kak Ocha dan teman-teman itu ya. Kita with bestie, kayak kita di bestie bukos nih, tong apa kerjakan tugas, tapi sebenarnya tugas itu tuh sudah dari berapa hari yang lalu, tapi macam misalnya besok ini mulai kumpul, ya hari ini kita ngebut semalam nih, pokoknya usahakan sampai tugasnya selesai deh. Dan kangen banget ya masa-masa itu. Dan sekarang kita udah lulus kuliah, masing-masing sudah punya pekerjaan dan udah di kota masing-masing ya. Dan Temuan Pro 2 tahu gak yang paling menyakitkan, yaitu besti-bestinya Kak Ocha udah pada berkeluarga, sedangkan Kak Ocha masih apa, masih bujang nih, Temuan Pro 2. Wah, kasihan sekali ya. Nah, buat Temuan Pro 2 nih, malam ini senyum-senyum sendiri ngebayangin masa lalu kalian. Semoga memori manis itu bisa bikin hati kamu lebih tenang dan siap buat istirahat ya, Temuan Pro 2. Jangan terlalu lama memeluk malam. Ingat, besok masih ada hari baru yang perlu kita taklukkan ya, Temuan Pro 2. Btw ini Temuan Pro 2, Kak Ocha mau bawakan kayak kita akan link kayak masa lalu nih, Temuan Pro 2. Lagu ini ya kalau nggak salah Kak Ocha waktu SMA atau SMP ini ya kalau nggak salah nih, Temuan Pro 2. Mari kita dengar sama-sama lagu dari Tom punya Kaks ya, Kak Diva ya, My Martins dengan judul Kecewa.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi hari ini.
2: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
3: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Teman terbaik.

Oke, teman Produa dimanapun kalian berada, nggak terasa ya kebersamaan kita udah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini ya teman Produa. Oke teman Produa, kau coba pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya teman Produa. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu di besok di jam buka siaran kita pada pagi hari dan juga hingga tutup siaran, dan pastinya di frekuensi kesayangan kalian 101,5 FM RRI Produa Serui. Untuk itu teman Produa, kak Oce pamit undur diri sekali lagi ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
1: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
0: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
1: Tiara, Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, powerbank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
0: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu ya.
1: Mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
0: Ah, sudah, nanti saya kembali. Dah.
1: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat dengan mengemas barang-barang berikut ke dalam perlengkapan bencana. 2. Kumpulkan makanan, air kemasan, dan perlengkapan kebersihan yang cukup untuk 3 hari. 3. Bicarakan dengan dokter atau apoteker tentang bagaimana cara agar dapat menyediakan obat-obatan dan perlengkapan medis darurat. 4. Jangan lupa kumpulkan dokumen penting dan catatan medis apabila diperlukan dalam keadaan darurat.

Saat angin kencang terjadi, ketika sedang di rumah, pasti pikiran kita akan terfokus pada keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti tips-tips berikut. 1. Menutup pintu dan jendela saat angin kencang terjadi, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. 2. Matikan aliran listrik dan jangan lupa mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Berlindung di tempat aman dengan mengajak seluruh anggota keluarga agar berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga berkumpul di tengah ruangan. 4. Berteduh jika sedang berkendara dan segera menepikan kendaraan serta masuk ke dalam ruangan. 5. Hindari tertimpa. Jika memutuskan untuk berlindung, hal yang perlu diperhatikan adalah hindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. 6. Jangan berlindung di bawah jembatan, dikarenakan potensi jembatan untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni, dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diversifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iya Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.